Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 Spot. Wow, waktu berjalan begitu cepat ya teman Pro 2. Sudah di jam 8 nih, lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akan membahas tentang fakta unik. Fakta unik apa ya kira-kira yang harus kita bahas di Senin pagi ini, yang mungkin lagi hangat, lagi relate. Terus kita buat nih ada fakta-fakta menarik ternyata dari sebuah kejadian mungkin, atau dari sebuah makhluk hidup mungkin ya. Akan kita bahas teman Pro 2 sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Meghan Trainor, Better When I'm There.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Taman Pro 2, masih bersama Ayah di Pro 2 Spot pastinya. Dan di Pro 2 Spot spesial hari ini, setiap hari hari spesial ya Ayah bilang ya, karena memang harus spesial setiap harinya ya Taman Pro 2. Kita akan membahas tentang fakta unik kupu-kupu nih yang belum pernah kamu tahu mungkin. Ini ada banyak ya faktanya teman Pro 2. Ya mungkin beberapa kamu sudah tahu, tapi beberapa pasti kamu belum tahu nih teman Pro 2, dan menjadi satu pengetahuan baru. Jadi kamu tuh memandang kupu-kupu tuh bukan sekedar makhluk yang indah ya teman Pro 2. Ada banyak faktanya ya teman Pro 2. Seperti sayap kupu-kupu itu transparan. Tapi tidak jarang juga kita bisa melihat sayap kupu-kupu yang tidak transparan. Tapi kebanyakan ternyata ya teman Pro 2, sayap kupu-kupu itu transparan. Wow. Selanjutnya teman Pro 2, kupu-kupu mencicipi sesuatu tuh dengan kakinya. Dengan kakinya teman Pro 2, bukan dengan tangannya. Jadi kalau kamu melihat kupu-kupu makan itu pastinya tuh dengan kaki, dia bukan dengan tangannya teman Pro 2. Jadi seekor kupu-kupu betina yang mendarat di tanaman-tanaman yang berbeda menggoyang-goyang dedaunan dengan kakinya ternyata teman Pro 2, untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Ya kalau kamu pernah dulu masih kecil ada bunga jarum begitu kan, terus kamu tarik itu ada yang keluar rasa-rasa manis gitu, seperti itu tuh jus dari bunga ya teman Pro 2. Ada aja memang pengalaman-pengalaman unik kita ya. Selanjutnya, pola makan kupu-kupu itu bergantung pada jenis yang cair. Jadi kalau berbicara soal pola makan kupu-kupu, ternyata kupu-kupu dewasa hanya makan cairan teman Pro 2, biasanya itu nektar, dan bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka nggak mampu mengunyah makanan yang padat. Jadi hanya bisa minum ya teman Pro 2, ataupun makanan-makanan yang tidak padat yang bisa dimakan. Dan beberapa penelitian juga menjelaskan kalau sebuah proboskis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minuman. Jadi di tubuh dari kupu-kupu itu punya sedotan untuk minum. Tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Dan ia kemudian akan membentangkan tuh struktur tubular untuk bisa menyedot makanannya teman Pro 2. Unik banget ya kupu-kupu ini ya. Ternyata dia ada sedotannya, sedotan alaminya ya teman, sedotan permanen kita bilang ya. Dan itu kalau sudah menemukan yang pas, dia yang tadinya tergulung langsung terbentang gitu loh teman Pro 2. Keren-keren sih. Selanjutnya kupu-kupu tuh minum dari butiran lumpur. OMG, kenapa lumpur ya? Nah ini nih teman Pro 2, jadi seekor kupu-kupu tuh gak bisa hanya hidup dari gula, ia juga butuh mineral. Dan untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Oke. Dan kebiasaan itu disebut sebagai pudling. Nah ini tuh cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan, karena mereka tuh lebih membutuhkan mineral untuk spermanya teman Pro 2. Dan nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin, yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Oke, jadi lebih banyak kupu-kupu jantan ya teman Pro 2. Selanjutnya masih ada lagi nih beberapa fakta unik atau fakta menarik dari seekor kupu-kupu. Akan kita bahas sesaat lagi ya teman Pro 2.

Setiap pagi, ada jutaan anak yang melangkah menuju sekolah, membawa buku, membawa harapan, dan membawa satu cita-cita, mengubah masa depan. Pendidikan bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah bekal untuk berpikir, berkarya, bekerja, dan menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pendidikan yang berkualitas harus menjadi kesempatan bagi semua, tak peduli tinggal di kota atau di pelosok negeri. Mari kita dukung semangat Astra Cita melalui pendidikan yang maju, merata, dan berkualitas. Orang tua mendampingi, guru menginspirasi, masyarakat peduli, dan anak-anak terus belajar serta berani bermimpi.

0: Ketika satu anak mendapatkan pendidikan yang baik, kita sedang menyiapkan satu generasi untuk masa depan Indonesia. Astacita, pendidikan kuat, generasi hebat, Indonesia maju.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Spot dan kita masih membahas tentang kupu-kupu, binatang yang sangat cantik ya, indah kalau dilihat dan sedikit sulit kalau kita sentuh itu kita kejar ya, karena kan mereka terbang itu teman Pro 2. Jadi sedikit sulit kalau mau menangkap kupu-kupu. Tapi kalau mereka lagi banyak apalagi di atas bunga bertebar, oh my god, pemandangan saya tiba-tiba langsung salvo kayak teman Pro 2 di pagi hari ini. Tapi kita akan balik ke topik kita, masih membahas tentang fakta unik dari kupu-kupu.

tahun periode 2. Fakta menarik dari kupu-kupu selanjutnya yaitu kupu-kupu tidak bisa terbang kalau mereka kedinginan. Oh, jadi kalau mereka kedinginan mereka tidak bisa terbang, teman periode 2. Kupu-kupu sebaiknya kalau ada hujan kamu jangan berterbangan ya, karena takut tiba-tiba kamu kedinginan terus tidak bisa terbang. Dan ternyata kupu-kupu itu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius teman periode 2 untuk terbang, mengingat mereka hewan berdarah dingin. Jadi mereka gak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Jadi temperatur udara di sekelilingnya punya dampak yang besar nih pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Dan jika temperatur udara jatuh di bawah 13 derajat Celcius, ya kupu-kupu tidak bisa bergerak teman periode 2. Gak bisa kabur dari predator juga. Jadi jangan heran kalau di musim dingin kamu tidak bisa menemukan kupu-kupu teman periode 2. Ya karena mereka tidak bisa terbang itu tadi, dan tidak bisa menghindari predator juga. Dan hari yang dingin mengharuskan kupu-kupu itu untuk melakukan pemanasan pada otot terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Bahkan kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, yang akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri. Serba salah ya kupu-kupu ya, tidak bisa dingin dan tidak bisa terlalu panas. Iya sih, karena kan kita memang sesuatu yang berlebihan tidak baik teman periode 2. Kita juga manusia, kalau ditempatkan di suhu yang terlalu dingin juga tidak mungkin kita bertahan seminggu, itu pasti akan sakit ya. Dan juga terlalu panas juga kita tidak akan mampu menahannya teman periode 2. Selanjutnya nih, kupu-kupu yang baru menetas itu tidak bisa terbang ternyata. Di dalam kepompong yang kita tahu ya teman periode 2, kupu-kupu yang sedang berkembang menunggu untuk menetas dengan sayap-sayap indahnya. Dan ketika ia keluar dari kepompongnya, apakah bisa langsung terbang? Tidak teman periode 2. Ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut. Jadi kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya. Jadi jangan ngomongin mereka tuh langsung keluar dari kepompong langsung mengembang itu sayapnya, tidak ya. Jadi dia perlahan, ada prosesnya teman periode 2, tidak langsung instan seperti yang kita pikirkan ya. Dan ketika sayapnya mencari ukuran penuh atau sudah sempurna ya, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam, bukan langsung terbang tuh. Ketika sudah berhasil terkepakkan sayapnya atau mengembang, dia juga harus istirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang pertama kalinya. Jadi apa yang sering kamu lihat di video klip musik atau film itu salah besar ya. Kupu-kupu gak bisa langsung terbang ketika menetas dari kepompongnya teman periode 2. Dan masih ada beberapa lagi nih fakta terakhir dari kupu-kupu, tapi sesaat lagi akan Ayah sampaikan setelah lagu Big Tough, lagu dari Eko Shot dan juga Marion Jola yang mengudara. 1, 2, 3, 4.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih membahas tentang fakta unik dari kupu-kupu teman Pro 2. Ternyata kupu-kupu hanya hidup selama 2-4 minggu biasanya. Tidak sampai hitungan tahun loh teman Pro 2, hanya sebulan dia hidupnya. Jadi sekalinya ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa, seekor kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sepanjang waktu tersebut ia akan memfokuskan energinya untuk dua hal, makan dan kawin. Jadi beberapa kupu-kupu terkecil yang berwarna biru hanya bisa bertahan beberapa hari saja, bahkan ya teman Pro 2 tidak dalam hitungan minggu lagi. Wow, sangat singkat ya hidup kupu-kupu ini. Dan kupu-kupu yang hidup lama dalam bentuk dewasa seperti kupu-kupu morning cloaks atau jenis lainnya ya teman Pro 2, nah itu tuh bisa hidup sampai 9 bulan, tetap saja tidak sampai 1 tahun ya, hanya 9 bulan. Dan selanjutnya kupu-kupu adalah hewan berjarak pandang dekat, tapi mereka bisa melihat dan mengelompokkan banyak sekali warna loh teman Pro 2. Sekitar 3-4 meter nih pandangan kupu-kupu cukup baik. Segala sesuatu lebih dari jarak itu tampak buram bagi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital, seperti menemukan pasangan untuk kawin, kemudian mencari pasangan dari spesies yang sama, atau menemukan bunga tempat makan mereka. Sebagai tambahan ya teman Pro 2, kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas seperti mata manusia. Wih, keren nih. Dan mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui nih pasangan potensialnya. Dan ternyata bunga juga punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan untuk menarik hewan penyerbuk seperti kupu-kupu teman Pro 2. Keren banget. Terakhir, kupu-kupu cukup cerdik dan memiliki banyak trik untuk bisa terbebas dari dimakan predatornya. Jadi kupu-kupu tuh berada di posisi yang sangat rendah dalam rantai makanan ya teman Pro 2. Banyak predator yang siap mengincar mereka. Beberapa kupu-kupu melipat sayapnya untuk berkamuflase, menyamarkan diri dengan alam ternyata. Dan beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam sekitarnya. Wih, keren ya ternyata kupu-kupu teman Pro 2. Ini yang baru saya tahu ya, itu kupu-kupu ternyata waktunya atau umurnya tidak sampai 1 tahun ya, hanya beberapa minggu saja, bahkan ada yang hitungan hari. Ini saya baru tahu, dan beberapa hal lagi juga tadi baru tahu ya, yang selain kupu-kupu itu makhluk yang sangat indah, ternyata banyak hal-hal yang baru kita tahu hari ini, fakta-fakta dari seekor kupu-kupu yang sangat luar biasa. Dan karena kita sudah di penghujung Pro 2 Spot, teman Pro 2, kita harus pamit dari Pro 2 Spot, dari Pro 2 Spot ya, bukan dari Spada. Dan saat lagi akan ada obrolan Spada, jadi buat kamu tetap harus stay tune, karena Ayah akan memberikan informasi-informasi tentang nilai-nilai keindonesiaan, karena spesial tema kita di hari ini adalah kita Indonesia.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Sudah di Obras teman Pro 2, obrolan sepada. Dan karena ini hari Senin, seperti sebelum-sebelumnya teman Pro 2, setiap Obras pagi kita punya tema berbeda setiap harinya. Dan di hari Senin tema kita adalah Kita Indonesia. Kalau mendengar kata Kita Indonesia, atau mendengar kata Indonesia aja deh, mungkin yang langsung terbayang adalah bendera merah putih, Pancasila, atau lagu kebangsaan ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya Indonesia itu bukan cuma simbol loh. Indonesia juga tentang bagaimana kita bersikap setiap hari. Kita hidup di tengah perbedaan, berbeda suku, bahasa, budaya, agama, kebiasaan, bahkan juga mempunyai perbedaan ya. Dan juga cara berpikir nih teman Pro 2. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itulah muncul satu nilai penting, yaitu kebersamaan. Nah, RRI juga menyoroti nih teman Pro 2 bahwa nilai luhur seperti gotong royong dan kebinekaan merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Jadi, menjadi Indonesia bukan hanya soal kita lahir di Indonesia, tapi bagaimana kita menjaga nilai-nilai yang membuat kita tetap bisa hidup berdampingan. Menurut teman Pro 2, contoh paling sederhana apa nih dari Kita Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Boleh sharing ya teman Pro 2 dengan kita di 08214 7065 0422.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Oke, teman berdua, karena kita masih di obras dan di nilai-nilai keindonesiaan ya, tema kita, kita Indonesia. Kita akan membahas tentang gotong royong yang masih relevan. Apakah teman berdua ketika mendengar kata gotong royong mungkin yang terbayang adalah warga satu kampung bekerja sama membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum? Tapi zaman sekarang ya, teman berdua sudah berubah. Gotong royong juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya ketika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, ketika kita bisa membantu menjelaskan, itu juga termasuk dalam gotong royong, teman berdua. Dan ketika ada kegiatan sekolah atau kampus, kita ikut berkontribusi juga bisa. Ketika lingkungan sekitar membutuhkan bantuan, kita tidak hanya melihat tapi ikut bergerak, itu juga bisa banget ya, teman berdua. Bahkan di dunia digital, semangat gotong royong juga bisa muncul. Misalnya nih, berbagai informasi yang kita bagikan, tapi informasi yang benar ya pastinya, jangan yang hoax, teman berdua. Harus informasi yang benar ketika terjadi bencana atau membantu menyebarkan informasi kegiatan sosial. Jadi gotong royong itu bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang sekedar bertanya, ada yang bisa saya bantu, itu juga merupakan bentuk kepedulian loh, teman berdua. Karena Indonesia yang kuat tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun oleh banyak orang yang mau bergerak.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke, teman perdua, kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kita masih topiknya kita Indonesia. Nah, nilai Indonesia berikutnya nih sangat penting ya teman perdua untuk generasi muda, yaitu menghargai perbedaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya sebenarnya itu sederhana loh teman perdua. Kita mungkin punya teman yang beda budaya, selera musik juga berbeda, cara berpikir bahkan berbeda, dan mungkin pilihan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari juga berbeda. Tidak semua perbedaan harus diperdebatkan teman perdua. Kita bisa tidak setuju tapi tetap menghormati. Kita bisa berbeda pendapat tanpa harus saling merendahkan. Apalagi sekarang banyak interaksi yang terjadi di media sosial nih teman perdua. Satu komentar bisa dibaca banyak orang. Jadi sebelum mengetik sesuatu, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri dulu, apakah komentar ini membangun atau justru menyakiti. Menjaga persatuan Indonesia bisa dimulai loh teman perdua dari hal sederhana seperti belajar menghargai manusia lain meskipun mereka berbeda dengan kita. Jadi teman perdua, dari obrolan kita di pagi ini kita tuh bisa melihat bahwa nilai-nilai Indonesia sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita kok. Seperti gotong royong, saling menghargai, peduli dengan lingkungan sekitar, menghormati perbedaan, dan juga menjaga persatuan. Jadi semuanya itu bisa dimulai dari hal kecil. Mulai dari membantu teman, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, menghargai pendapat orang lain, menjaga lingkungan, sampai berani mengatakan bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena menjadi generasi Indonesia bukan hanya tentang bangga ketika melihat merah putih berkibar, tapi juga tentang bagaimana kita membawa nilai-nilai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya teman perdua obrolan kita di pagi hari ini di Obras. So buat teman perdua, karena kita juga sudah di segmen terakhir, ayah harus pamitan ya dari sepada sekaligus ya teman perdua. Karena saat lagi tepat di pukul 10 akan ada sate siang bersama RG Titin. Jadi buat kamu tetap stay tune di 92,2 FM Brodo RRI ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Health Matters, kamu tidak sendirian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Masih pertama teman Pro 2 Hari Radio ke-81, RRI tugaskan peran sebagai media publik. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 11 September 2026. Informasi kedua, Polres ND terima bantuan logistik gempa dari Polres TTU dan juga komunitas seniman. Polres ND menerima ribuan paket bantuan logistik gempa dari Polres TTU dan juga komunitas seniman pada hari Minggu 13 September 2026. Bantuan tersebut tiba di gudang Polres ND Jalan Talawan nomor 30, Kelurahan Potolando, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND pada hari Minggu 13 September 2026. Informasi terakhir, Polres ND tembus akses yang sangat sulit ya, antar bantuan sosial Bayangkari ke Detukeli. Bantuan sosial dari Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, menjangkau warga yang terdampak gempa di Dusun Betu Ara ND. Penyaluran berlangsung pada hari Minggu siang, 13 September 2026, setelah personel Polres ND menembus akses jalan menuju permukiman warga terpencil. Sekian.

Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa request lagu, bisa sapa salam juga untuk siapa saja yang mau kamu sebutkan namanya hari ini ya. Dan kita juga mau membacakan lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh music director kami, ada Bung Iqbal ya. Dan untuk edisi hari ini, untuk single Indonesianya ada Tulus Teh Hijau 2001 kali Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir Sal Priadi ya, Foto Kita Blur, ada My Mind Gue dari Naikila, Astaga Bercanda dari Akbar Calai, kemudian ada YTTA dari Wisnu Santika featuring Rosa, Siapa Yang Salah dari Raisa Anggiani. Sudah disiapkan juga nih teman Pro 2 lagu-lagu internasionalnya, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Been By Now dari Morgan Wallen, ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Bittersweet dari Madison Beer, ada singlenya Taylor Swift juga teman Pro 2, I Do It, I Do You, ada Drop It dari Olivia Rodrigo, kemudian juga ada singlenya Dave ya, Raydance, ada Daylight dari John Legend, dan juga ada Wallflower dari Dominic Fike. Silakan buat teman Pro 2 yang mau bergabung di siang hari ini, saya juga mau bacakan ya, ada yang baru saja bergabung dari Ca yang mau request lagu dari Bernadia, singlenya ya, Rabun Jauh. Lagunya spesialkan saja untuk semua Kak Titin, semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Terima kasih, terima kasih juga. Saya langsung hadirkan lagu dari Bernadia, teman Pro 2, Rabun Jauh ya. Spesial juga buat semua teman Pro 2 yang saat ini lagi stay tune di Pro 2 FM ND.

serial sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Rekaman Pro 2 itu tadi tiga lagu sudah saya hadirkan untuk menemani kamu di awal Pro 2 Hitlist ini. Silakan nih buat teman Pro 2 yang masih mau ini ya, request-request lagunya. Dan ini juga ada yang baru bergabung, teman Pro 2. Hai kakak, selamat hari Senin. Saya Mina C, mau request lagu dari Ariana Grande yang singlenya Head That I Made You Love Me. Siap, saya akan hadirkan lagunya spesial juga untuk teman Pro 2 semuanya.

0: Aduh, scroll TikTok isinya drama. Pindah ke Twitter, isinya adu mekanik. Masuk ke grup keluarga, aduh, isinya berita konspirasi yang bikin pusing. Pernah tidak kalian merasa kayak kita tuh tenggelam di lautan informasi, tapi tidak tahu mana yang beneran nyata?
1: Oh no.
0: Nah, disitulah kenapa kita butuh yang namanya pers. Mungkin kedengarannya kaku ya, kayak bapak-bapak yang baca koran. Tapi sebenarnya, pers itu adalah si paling valid yang kita butuhkan saat ini. Bedanya apa? Jurnalis itu tidak cuma asal posting. Mereka verifikasi, cek lapangan, dan punya tanggung jawab. Saat semua orang sibuk cari engagement, pers sibuk cari kebenaran. Tanpa pers yang bebas dan kritis, kita cuma akan jadi korban narasi yang tidak jelas ujung pangkalnya. So, sebelum jempol kamu gatal buat klik tombol share, mending mampir dulu ke portal berita resmi. Pastikan faktanya, baru sebar visinya. Jadilah generasi cerdas literasi. Rayakan kebebasan pers, jaga kejernihan informasi. Pers sehat, Indonesia hebat.

Tahukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan,

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Tongan.
1: Indonesia nih depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
0: Hih kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar di era gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
1: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
0: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengelam di situ.
1: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Karyawan Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Pasti amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Prodo FMND, teman terbaik kamu. Hey teman Prodo, back again ya di Prodo FMND. Dan pastinya nih teman Prodo, TJ akan kembali hadirkan beragam informasi menarik untuk menemani siang kamu hari ini ya. Dan untuk kali ini teman Prodo, saya punya satu informasi menarik nih. Sudah siap belum? Besok ya teman Prodo, hari Selasa 15 September 2026, waktunya kita untuk meramaikan bintang radio LPP RRI ND 2026. Nah, saksikan penampilan 22 peserta pilihan kamu hanya di Prodo FMND dan juga live YouTube RRI ND. Jangan cuma nonton ya teman Prodo, ikut voting juga. Siapa tahu suara favorit kamu teman Prodo akan menjadi kenyataan the next bintang radio LPP RRI ND 2026 ya. Dan tentu kita akan tentukan bersama siapa yang akan menjadi bintang radio 2026. Let your voice shine. Guys, untuk siang hari ini saya juga akan hadirkan informasi seputar bisnis ya teman Prodo, karena kita belum bisa menghadirkan narasumber. Kita baru saja pindah di dalam studio ya teman Prodo. Dan kali ini saya hadirkan saja informasinya bisnis nih, informasi bisnis ya. Nah, buat kamu, buat kita-kita nih teman Prodo yang bukan pewaris ya, terapkan beberapa tips untuk merintis bisnis online di era digital saat ini nih teman Prodo. Nah teman Prodo, lahir sebagai perintis bukan pewaris ya. Tentu buat kita tuh kayak harus pintar tidak sih mengatur strategi agar kita tuh semakin maju, sukses ya. Termasuk kalau kamu punya bisnis online-nya, kamu bangun sendiri dari nol. Nah ini tidak boleh asal dan sembarangan ya, apalagi kalau kamu tuh baru memulainya nih teman Prodo. So guys, ada beberapa langkah bisnis online yang kali ini bakal TJ hadirkan spesial buat kamu. Apa saja teman Prodo? Stay tune terus di Prodo FMND ya. Saat lagi informasi lengkapnya akan saya hadirkan untuk menemani kamu semua di siang hari ini.

0: melihat Riol sedih.
1: Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bumi, rumah yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.
2: Back again teman Produa di Produa FMND, teman terbaik kamu ya. Dan saya hadirkan kembali tadi informasi seputar bisnis nih teman Produa. Yang pertama adalah survei market itu sangat penting ya, biar kamu tuh tidak asal jualan ya. Merintis bisnis memang tidak boleh sembarangan sebelum mulai berjualan. Dan survei market itu sangat penting supaya tidak asal jualan barang saja teman Produa. Cari tahu apa tren market sekarang ini, sesuaikan dengan minat kamu, atau mungkin kamu tidak mau melakukan research kecil-kecilan sendiri. Yang pasti sesuaikan dengan tren market ya, dan tentukan target pasar kamu. Kalau mau menyasar target pasar para Gen Z, barang-barang gemes atau estetik dan lucu lagi naik daun nih teman Pro 2, kayaknya cocok nih untuk jadi inspirasi jualan kamu.
3: Tetapi

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM.

estetik, jangan lupa juga foto-foto produknya itu harus menarik target market kamu ya. Visual itu penting sekali kalau kamu jualan di zaman sekarang ini, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia teman Pro 2 untuk yang kedua. Terus yang ketiganya itu adalah branding media sosial. Ini sangat penting sekali ya teman Pro 2. Kebanyakan orang sekarang tergerak belanja online karena lihat konten ya. Jadi kamu tuh bisa memulai untuk membuat akun sosial media kamu dari produk yang kamu jual. Dan selain itu rajin dan juga konsisten dalam membuat konten review produkmu. Bisa memberikan banyak exposure ya. Dan jangan lupa juga buka di marketplace sebagai jendela etalase produk. Dan biasanya pembeli lebih percaya kalau kamu tuh memposting produk dalam bentuk video pendek atau live streaming. Apalagi di marketplace sekarang seperti Tokopedia dan TikTok Shop ya, kamu juga bisa memfasilitasi para penjual online untuk bisa berjualan di teman Pro 2. Salah satunya adalah dengan melakukan live streaming nih teman-teman.

0: @pro2nd. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

0: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Teman Pro 2, thank you buat kamu yang masih stay tune ya. Ya, saya sudah selesai makan siangnya. Semoga kamu juga sama ya, sudah selesai makan siangnya. Dan kita akan kembali dengan beragam informasi menarik ya, teman Pro 2. So guys, kita ke informasi olahraga saatnya ya. Tadi saya sudah hadirkan beragam informasi yang luar biasa seputar bagaimana kita bisa merintis usaha di era online ini. Harus apa yang kita buat ya, teman Pro 2, karena kita ini

Kita ke cabang olahraga sepak bola, teman Pro 2. Ronaldo kecam supporter yang ejek Ruben Neves dengan nama Diogo Jota, teman Pro 2. Ciro marah ya. Mengecam perilaku sejumlah supporter yang diduga melontarkan nyanyian terkait mendiang Diogo Jota kepada Ruben Neves, Ronaldo meminta otoritas Liga Arab Saudi memberikan hukuman tegas nih kepada supporter yang tidak terlibat. Nah ini nih, kalau menjadi supporter

melanjutkan Liga Arab Saudi di Buraida Sabtu 12 September 2026. Video dari tribun yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah supporter meneriakkan nama Jota saat pertandingan berlangsung. Neves yang berada di lapangan kemudian merespons teriakan tersebut dengan menunjuk matanya sebelum mengarahkan tangannya ke langit ya. Gelandang Al Hilal itu juga menyampaikan tanggapannya setelah pertandingan dimulai di teman Pro 2. Dan Ronaldo kemudian memberikan respon teman-teman ya melalui kolom komentar pada unggahan Instagram yang memperlihatkan kejadian itu, dan ia menilai perilaku seperti itu sudah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari rivalitas dalam sepak bola. Komennya seperti ini teman Pro 2, Liga harus mengambil tindakan dan juga menghukum perilaku supporter seperti ini. Dan ini bukan lagi sepak bola dan harus ada batasnya. Betul ya teman Pro 2, jadi kalau sudah masuk ke ranah privasi, ya otomatis orang-orang akan lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah dan lain sebagainya ya. So guys, kita kembali ke lagu-lagu dulu ya. Ada Remember Today dari Bruno Mars. Got a place to go, got someone to see, a man about a

What a waste of time.

just to call it.

0: about a tree, growing little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die as the walk of time. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

Kamu ya. Dari tiga lagu beruntun tadi, saya paling suka lagu ini nih, Teman Pro 2 Remember to Dance dari Bruno Major ya. Ini salah satu lagu terbaik ya. Little Things ya, pengingat lembut untuk kita bisa menghargai hal-hal kecil nih, Teman Pro 2 ya, di tengah kesibukan kita dan atau masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Ya Teman Pro 2, kita tuh terlalu sibuk mengejar atau mencari hal-hal yang luar biasa begitu ya, banyak hal, sampai kita lupa menikmati hal yang sederhana. Remember to dance, Teman Pro 2 jadi pengingat buat kita untuk kita bisa berhenti sejenak ya, kita nikmati momen kecil dan kita merayakan hidup ini, Teman Pro 2.

Baiklah, kita kembali dengan informasi olahraga. Kali ini teman Pro 2, kita ke informasi otosport terlebih dahulu. Antonelli juara GP Spanyol rebut kemenangan ke-8 Formula 1 musim 2026 nih teman Pro 2. Masih dilansir dari KBRN Jakarta, teman-teman ya. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid setelah tragedi pit spot ya menggagalkan peluang Lando Norris. Dan kemenangan pada Minggu 13 September 2026 tersebut menjadi yang ke-8 bagi pembalap

Mercedes itu sepanjang musim Formula 1 2026. Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik, selasar dari pole position dan langsung membangun keunggulan. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuat posisi merosot jauh ya. Persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen, Lewis Hamilton dan juga Antonelli. Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan dan sebelum akhirnya diminta untuk memberikan posisinya untuk menghindari penalti depan. Itu dia informasinya. Stay tune terus, setelah ini masih ada informasi lainnya lagi teman Pro 2.

0: MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Dex kibarkan merah putih di tiga tebing berbahaya di Eropa, teman Prodia. Tim Indonesia Bikwal Expedition berhasil menuntaskan misi pemanjatan tiga tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Bulnes, Spanyol resmi menutup laki-laki. Seluruh rangkaian
1: ketika
0: ekspedisi akbar tersebut.
1: Tidaklah luput dari kegiatan bercerita.
0: Lima pemanjat tanah air berhasil merampungkan misi ekstrim teman Pro 2 di momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, dan pencapaian bersejarah itu melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru Prancis serta Trollwall Norwegia. Puncak Batu Kapur Naranjo de Bulnes setinggi 2.519 meter berdiri sendiri di jantung Pisos de Eropa. Seluruh anggota tim mencapai titik tertinggi bersama pada 12 September 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Manajer tim IBX Nazif Fadullah memberikan penjelasan teknis ya mengenai tingkat kesulitan pemanjatan tebing dunia tersebut, di mana tebing Trollveggen di lembah Romsdalen memiliki oversang raksasa yang menjorok hampir 50 meter dari dasarnya teman Pro 2. Keberhasilan ini melanjutkan

disampaikan bintang radio LPP Radio Ende 2026. Saksikan penampilan 22 peserta pilihan kamu hanya di Pro 2 FM Ende dan juga live YouTube RRI Ende. Jangan cuma nonton, teman Pro 2 ikut voting juga, siapa tahu

0: wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

kita saatnya ke informasi showbiz ya. Kali ini saya mau ajak kalian dulu nih ke informasi movie menuju layar lebar. Film istimewa kembali ajak penonton untuk melihat manusia lebih utuh, teman Pro 2. Menjelang penayangannya di seluruh bioskop Indonesia pada 17 September 2026, film istimewa menggelar gala premier ke-21 di Jakarta ya teman Pro 2. Momen ini menjadi kesempatan bagi para pemain dan juga filmmakers untuk memperkenalkan lebih dekat kisah keluarga yang menempatkan anak-anak dengan disabilitas sebagai pusat perjalanan cerita. Gala premier ini sekaligus menandai pertemuan kembali istimewa dengan penonton setelah sebelumnya menyapa masyarakat melalui rangkaian cinema visit di berbagai kota. Dan kali ini para pemain hadir bersama untuk menyaksikan kisah rumah istimewa di layar lebar sekaligus berbagai perjalanan dan pesan mereka bahwa melalui film tersebut teman Pro 2. Bagi sutradara Ruben Adrian, salah satu hal terpenting sejak awal adalah memastikan para karakter di istimewa hadir sebagai individu yang utuh, bukan hanya dikenal melalui kondisi yang mereka miliki.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya ya. First look film Cidro Asmoro tampilkan Darboy dan juga Happy Asmara dalam nuansa pedesaan nih teman-teman ya. Film drama komedi musikal Cidro Asmoro merilis first look menjelang penayangannya di bioskop. Dan dalam first look yang dirilis ini terlihat dua karakter sedang berada di sebuah saung ya, dengan latar persawahan. Dan salah satu karakter tampak memainkan gitar, sementara karakter lainnya duduk di sampingnya teman Pro 2. Nuansa pedesaan yang ditampilkan memberikan gambaran awal mengenai warna lokal yang dibawa Cidro Asmoro. Film ini memang menggabungkan komedi dengan musik campur sari dalam kemasan yang lebih kekinian teman Pro 2. First look tersebut juga memperlihatkan pendekatan yang berbeda dari gambaran cerita Cidro Asmoro yang berkaitan dengan fenomena viral di media sosial. Dan film ini mengisahkan Prita, seorang perempuan dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai penjaga kafe, di mana kehidupannya berubah setelah sebuah video dirinya bernyanyi dan juga berjoget viral di media sosial.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sesi pertama ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sampai kamu kelewatan harus ikuti acaranya. Itu saya harus pamit. Lainnya akan ada sore ceria. Kamu akan ditemani sama Edo Salsabil ya, teman Pro 2, dan juga masih dengan operator ada Bang Rindo yang siap menemani kalian.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2, informasi pertama di edisi Sore Ceria hari ini kita awali dengan RRIND dorong pegawai tingkatkan disiplin dan profesionalisme. Dilansir langsung dari KPRN, Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRIND Zulfikar SE mengingatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel disiplin pegawai di halaman kantor LPP RRIND Senin 14 September 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres ND tembus akses sulit antar Bansos Bayangkari ke Datu Keli. Dilansir langsung dari KPRN, Bantuan Sosial dan Ketua Umum Bayangkari, dari Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo menjangkau warga terdampak gempa di Dusun Detuara ND, dan penyaluran berlangsung Minggu siang 13 September 2026 setelah personel Polres ND menembus akses jalan menuju pemukiman warga terpencil. Informasi terakhir di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini, teman Pro 2, Polres Sri Kandi, Polres ND, pulihkan keceriaan calon Sidi di Gereja Shalom ND. Polwan Sri Kandi, Polres ND, Polda NTT menggelar trauma healing bagi calon Sidi di Gereja Shalom ND Minggu 13 September 2026 siang. Kegiatan tersebut memadukan permainan edukatif, dongeng ceria, dan pendampingan psikologis untuk membantu remaja pulih setelah gempa di ND. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

ceria. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.

0: sore.
1: Kamu di sore ceria hari ini karena seperti biasa di setiap Senin kamu akan ditemani oleh kita berdua ya. Okay. Meskipun kamu merasa Senin itu monster day, tapi kalau ditemani sama kami jadinya bidadari day bukan monster day lagi kan.
0: Lagunya begini, in the statement kami yang paling beji.
1: Itu ya tebak pro 2. Jadi sore ceria hari ini kita akan kasih kamu informasi-informasi juga playlist kece yang sudah kita siapkan buat kamu. Pastinya informasi ada floor session, ada info viral, ada apa lagi Sal?
0: TKP.
1: Ada TKP
0: titik
1: juga.
0: Pro 2.
1: Yes.
0: Jadi jangan sampai kelewatan. Mm-hmm. Kamu juga harus stay bareng kita terus teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Walaupun siang menuju sore ini ya lumayan
1: panas ya.
0: Tapi semoga sebentar juga tidak terlalu dingin-dingin sekali ya teman Pro 2.
1: Bayangkan soal cuacanya sudah panas dan saya naik ojek, motornya knalpot racing.
0: Racing nyala.
1: Saya di belakang.
0: Ya, rasanya pengen salto teman Pro 2.
1: Aduh cepat sudah saya sampai ke kantor ini. Tapi kenapa ya tiap ada saja kejadian random yang terjadi dalam diri saya dan kehidupan saya itu kenapa ya? Kayak ada saja cerita di setiap harinya itu kenapa?
0: Iya, karena kita butuh cerita.
1: Yes, betul. Buat kakak itu tolong ganti knalpotnya ya.
0: Jangan.
1: Karena semua mata tertuju ke kita, Kak. Waktu di lampu merah itu semua melihat kita, Kak. Kakak makasih.
0: Oke, makasih ya. Yes. Walaupun alisnya sudah tertancap.
1: Iya, rambut ini baby. Kan rambut
0: cakep
1: adalah
0: berapa jam?
1: Satu jam terus naik ojek itu langsung kembali lagi. Ya sudah ya, mau di apa?
0: Mau dibilang apa?
1: Mau di apa juga ya teman Pro 2, itu dia pengalaman yang kayaknya unik yang bisa saya sharing ke kamu di sore hari ini ya.
0: Opening yang sangat-sangat unik ya di sore hari ini.
1: Iya.
0: Dan semakin aneh-aneh kelakuannya setiap hari.
1: Ya teman Pro 2, kita juga mau announce ya. Ada sesuatu yang akan terjadi nih Sal Sabil.
0: Apa?
1: Saya ceki-ceki dulu informasinya. Saya takut salah announce ya. Untuk kegiatan kita ya yang akan dilakukan ya teman Pro 2, Bintang Radio kan.
0: Bintang Radio
1: teman Pro 2. Jadi besok Selasa 15 September 2026 waktunya kita meramaikan Bintang Radio LPP RRIND di tahun ini, dan ada penampilan dari 22 peserta pilihan kamu nih hanya di Pro 2 FM ini dan juga live YouTube kita ya Salsa di RRIND. Jadi jangan cuma nonton tapi voting juga tuh.
0: Betul sekali. Votingnya tuh sudah dibuka loh Pro 2 dari
1: dibuka.
0: Awal September kemarin sampai hari ini juga masih dibuka karena masih ada pelaksanaan audisi untuk tahap pertama dan nantinya di tahap kedua. Dan votingnya tuh 24 jam.
1: Jadi kalau lupa pagi, siang bisa nih malam gitu ya.
0: Malam sebelum tidur atau tiba-tiba ketiduran ya.
1: Oh iya,
0: bangun langsung voting.
1: Langsung voting. Siapa tahu ada favorit kamu di situ dan dia menang.
0: Betul.
1: Karena voting itu juga teman Pro 2. Kita dan dukung terus anak muda berkarya ya teman Pro 2. Dan apa tadi?
0: Ada 22 peserta
1: dari LPP RRIND
0: besok teman Pro 2.
1: Yes. Saya sudah tidak sabar lagi.
0: Kita akan melaksanakan via online ya teman Pro 2. Jadi besok tetap kita live dan tayangkan di YouTube.
1: Yeah.
0: Cuma untuk pelaksanaan tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini juga masih di masa pasca gempa Flores 15 Agustus kemarin.
1: Yeah.
0: Maka dari itu ya teman Pro 2, kita memutuskan untuk melaksanakan audisinya
1: secara online teman Pro 2. Tapi itu tidak membatalkan semangat teman-teman yang mau ikut ya. Mereka juga excited parah ya kan.
0: Iya.
1: Untuk mereka ikut Bintang Radio 2026 ini. Kita dukung terus anak muda.
0: Kita support teman
1: Kita support terus anak muda khususnya yang ada di wilayah Kota ND ini teman Pro 2.
0: Oke, kita ke lagu dulu teman Pro 2 sebelum balik ke informasi di Flores Station.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Produa.
1: Back again.
0: Ya, kita sudah di Flores Session ya teman-teman Produa. Ada informasi yang sudah kita siapkan buat kamu. Kita lansir dari rri.co.id nih. Ada informasi dari Nanga Keo nih, Salsabil dan juga teman-teman Produa, di mana gempa nih tidak padamkan semangat mereka untuk belajar yang ada di Nanga Keo ini, khususnya siswa SD Katolik di Nanga Keo nih.
2: Luar biasa ya.
0: Sangat luar biasa.
2: Walaupun
0: mereka
2: nih. Saat ini dulu. Situasinya mungkin kita sendiri masih takut ya teman Produa. Karena gempa susulan kemarin itu
0: terakhir,
2: kemarin siang itu lumayan besar juga.
0: Iya, sekitar 4 koma.
2: Iya teman Produa, dan itu bikin anak-anak juga kan masih ada trauma dan dibikin trauma baru begitu.
0: Jadi teman Produa, tapi ya dengan kondisi yang seperti ini tidak memadamkan semangat belajar mereka di SD Katolik Nanga Keo Desa Baramari, Kecamatan Nanga Panda ini. Mereka tetap melakukan kegiatan belajar mengajar nih Salsabil. Tapi ada kehadiran tim relawan Gesit di hari Sabtu kemarin. Mereka tuh turut membantu membawa perhatian, membawa dukungan terhadap siswa yang menghadapi situasi pasca bencana di sana. Jadi guru SD Katolik Nanga Keo, Ibu Florenciana tuh mengatakan, yang mengajar siswa kelas 1 mengatakan bahwa proses pembelajaran itu sempat dilakukan dari rumah nih salah satunya. Setelah gempa terjadi kan di 15 Agustus mereka off. Terus pihak sekolah memilih untuk tidak meminta siswa datang karena masih mempertimbangkan situasi dan ancaman gempa-gempa susulan kemarin tuh, beribu-ribu gempa kemarin. Tapi ia mengungkapkan jumlah siswa SD Katolik Nanga Keo dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mencapai 71 orang. Jadi cukuplah, banyaklah.
2: Iya,
0: 71 siswa ini, dan kehadiran tim relawan Gesit di sekolah mereka tuh mendapat sambutan yang positif ya dari pihaknya, karena mereka para relawan tuh datang, rela-rela datang dan langsung melihat kondisi lapangan dan membantu mereka juga. Ada bantuan yang disalurkan di situ juga.
2: Berarti memang mereka juga makin semangat. Karena bukan apa ya, saat ini kan ya siapa sih yang tidak senang begitu ketika dikunjungi, ketika didatangi, kemudian mixed feeling,
0: apalagi ketika kita benar-benar membutuhkan kehadiran itu, sosok itu.
2: Betul.
0: Even tidak usah dikasih sesuatu pun, cukup datang, kehadiran tuh kita sudah happy ya.
2: Apalagi
0: saya
2: kalau
0: juga rasa seperti
2: are
0: itu
2: you okay?
0: Ya. Yes, kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak SD, di mana mereka tuh belum terlalu memahami yang namanya mitigasi bencana dan lain sebagainya. Mereka juga mungkin di dalam kebingungan mereka tuh mereka berpikir ini sampai kapan juga, mereka juga resah, tapi ya semangat mereka tuh terus ada. Dan juga pihak dari sekolah tuh ingin sekali agar informasi ini di-up terus di media sosial.
2: Betul.
0: Biar banyak juga yang highlight mereka kan di sana.
2: Iya, setuju teman Produa. Dan kalau misalnya kalian mau update informasi kita, kalian juga bisa kunjungi laman resmi kita di www.rri.co.id.

yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, Tepat Produa, kita masih di Flora Session. Ya, ini informasi selanjutnya buat kamu. Ada pelayanan medis keliling Polres ND yang menjangkau 43 warga pasca gempa. Masih kita lansir dari rri.co.id, tim kedokteran dan kesehatan Polres ND memberikan pelayanan medis keliling kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Brai, Teman Produa. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu kemarin ya, mulai pukul 10.30 dengan menyasar warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Jadi pelayanan itu dipimpin oleh Kasih Dokes Polres ND dengan melibatkan seorang dokter serta 3 perawat untuk memberikan penanganan medis gratis. Jadi tim juga mendatangi langsung ke pemukiman warga biar pemeriksaan kesehatan itu tetap berjalan selama masyarakat menjalani pasca pemulihan gempa ini, Teman Produa. Dan juga Polres ND memastikan persediaan obat-obatan, juga bahan medis habis pakai ini masih aman untuk mendukung pelayanan kesehatan di Desa Brai, Teman Produa. Dan ini kita harap juga ini bisa mempercepat penanganan keluhan kesehatan warga, apalagi yang ada di desa-desa ini kan, dan memastikan kebutuhan medis tetap terpantau selama masa pemulihan.

Teman Produ ada Beyonce dengan Irreplaceable. Buat kamu yang mungkin lagi merasakan hal yang sama ya teman Produ, kalau saya iya, semua lagu saya iakan teman Produ. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang kalau dengarkan lagunya tuh suka karena liriknya relate, tapi ada juga orang yang kayaknya liriknya tidak juga, beatnya tidak juga, karena senang dan nyaman saja dengar lagu itu. Gitu teman Produ. Oke, Flora Station sore ini sudah sampai di penghujung ya teman Produ. Jadi kamu bisa cek-cek informasi selanjutnya di rri.co.id di laman resmi kita teman Produ. Tapi setelah ini kita akan kasih kamu informasi di generasi prestasi ya. Kita akan kasih kamu info-info yang paling mantap ya teman Produ, teruntuk kamu. Tapi ini lagu ada dari Nuh dengan Teruntuk Mia.

0: kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, oh, iya, tahu. Iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kau terus ikutan ngecek dia kah?
3: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Teman terbaik.

0: minum Bonito, minum Bonito belum?
1: Jangan diiklan-iklankan semua hal ini ya, Salsabil ya. Tapi kalau kita iklankan tentang prestasinya anak Ende ini bisa ya, teman-teman Produa.
0: Bisa.
1: Informasi
0: banget
1: itu datang dari Carmen. Ya, ada Carmen yang telah menjadi Putri Pariwisata Nasional ya 2026 ini, teman-teman Produa. Lucia Carmenita Rosalia Lamba, Putri Pariwisata Indonesia 2026 tampil yang mengenakan busana tenun khas NTT ya, teman-teman Produa. Jadi prestasi membanggakan diraih setelah capaian ini mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTT, ada Ibu Juli Laiskoda, teman-teman Produa. Dan menilai keberhasilan Carmen ini jadi bukti bahwa generasi muda apalagi dari daerah ini punya potensi yang besar ya untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Dan betul, menurutnya prestasi ini sekaligus jadi momen yang bagus kan untuk memperkenalkan budaya apalagi dari kita.
0: Dari kita,
1: dari
0: ya.
1: ND,
0: dari
1: yes.
0: ND untuk Indonesia, teman-teman.
1: Betul.
0: Dan congrats sebelumnya buat Carmen
1: yeah,
0: yang sudah mengharumkan nama ND, nama provinsi Nusa Tenggara Timur hingga ke kancah nasional.
1: Yes. Itu baru Carmen, belum saya.
0: Besok kamu apa?
1: Saya mungkin bisa
0: nominasi apa?
1: Bisa putri apa?
0: Putri paling ya. Bedi.
1: Putri Latifah juga bisa, teman-teman, menggantikan beliau.
0: Iya ya.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Back okay, again teman Prodi UM, masih di generasi prestasi.
1: Ya ini informasi tentunya datang dari Min 1ND nih. Sal, kamu sekolahnya di mana?
0: Alumni.
1: Oh, ini
0: Min 1ND. Tapi dulu tuh belum Min 1ND dulu, Min ND.
1: Min ND. Ini Min 1ND raih medali Olimpiade Sains Garuda tingkat nasional. Tepuk tangan dulu.
0: Oke, okay, congrats guys. Sini anak SD. Jadi, kelas berapa ya? Spill
1: ada 34
0: juga.
1: Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1ND berhasil meraih medali dalam Olimpiade Sains Garuda 2.0 tingkat nasional yang dilaksanakan secara daring ya di 9 September pada tahun ini. Dan okay, prestasi ini diraih melalui berbagai bidang lomba nih. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, IPA, Matematika, PKN juga IPS. Kamu dulu termasuk tidak Sal untuk anak-anak Olimpiade begitu?
0: Saya dulu jujur Olimpiade Kimia, tapi asli hanya sampai di tingkat kabupaten.
1: Tapi it's okay, ada cerita kan?
0: Hanya di kabupaten aja.
1: Yeah, tapi it's okay.
0: Otak tak sampai dan tak mampu ya, teman berdua.
1: Apa kita harus menanyakan seseorang yang ada di samping kita ini?
0: Kayaknya ini profesor deh.
1: Kayaknya ini anak Olimpiade ya, terlihat dari ratu wajahnya.
0: Kayaknya biologi.
1: Biologi ya.
0: Okay. Yes,
1: jadi ini ada beberapa bidang yang sudah diraih oleh teman-teman dari Min 1ND dan ini berharap bahwa ini menjadi motivasi ya buat semua siswa di Min 1ND tapi juga semua anak-anak yang ada di kota ND ini juga biar mereka tuh mau belajar, mau ikut begitu ya Salsa ya, karena memang mungkin mereka tuh bisa tapi malu.
0: Iya, apalagi kan masih bocil-bocil ya,
1: introvert,
0: perlu support begitu.
1: Yes, perlu support yang full ya buat mereka nih.
0: Jadi jangan sampai kalian bikin mentalnya jadi down to the down.
1: Saya sudah tahu apa yang mau kamu bilang itu kan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: This one's for you,
1: Salvatio. Ya, dari David Guetta featuring Zara Larsson. Kayaknya kamu belum lahir nih.
0: Itu saya, itu bukannya 2000-an ya.
1: Ya,
0: saya kita sudah lahir 2011 kali ya.
1: Yes, Piala Dunia nih 2010. Soundtracknya Piala Dunia itu kita masih
0: kan Shakira,
1: Stamina, Mina, Waka Waka,
0: itu teman Pro 2.
1: Engkau di medley-medley kan.
0: Dan teman Pro 2 kita bakal kasih kamu informasi. Dan ini juga spesial buat peserta Bintang Radio yang akhirnya sudah selesai diseleksi. Dan besok adalah tahap audisi pertama ya teman Pro 2 untuk pelaksanaan Bintang Radio LPPR RI 2026.
1: Jadi buat teman Pro 2 jangan cuma dengarkan saja tapi voting juga.
0: Iya.
1: Juara, biar bisa juara ya kejagoan kamu. Mungkin teman Pro 2 siapa tahu ada favorit kamu, peserta favorit kamu, kamu rasa ini akan jadi juara, tapi harus voting juga kan. Selain dukungan, voting juga itu penting buat membuat mereka jadi juara.
0: Betul sekali teman Pro 2. Dan tidak sepenuhnya voting ya, masih ada penilaian juri juga yang akan nanti menentukan siapa yang akan menjadi bintang radio di LPPR RI 2026 teman Pro 2. Dan ya, akan dikirim ke Korwil,
1: terus juga akan diseleksi antar Korwil baru secara nasional.
0: Betul sekali. Dan besok adalah pelaksanaan tahap hari pertama Bintang Radio 2026 nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal live langsung dari
1: YouTube
0: RRIND teman Pro 2. Besok juga bersama dengan kita juri dari LPPR RRIND ada Kakak Celi pula.
1: Kakak Celi yang akan menjadi juri, the one and only, satu-satunya juri yang akan memberikan penilaian buat adik-adik kita peserta Bintang Radio 2026.
0: Oke. So, buat teman Pro 2,
1: buat teman Pro 2, buat kamu tetap pantengan kita terus. Tetap stay tune
0: di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman-teman. Itu dia informasi ya dari generasi prestasi buat kamu. Ini biar menginspirasi kamu juga ya, Salsa ya.
1: Iya, betul.
0: Kamu baru selesai mam.
1: Iya sih, tapi memang moodnya lagi not good for today.
0: Kamu not okay ternyata.
1: Iya, not okay. Tapi kan di udara harus okay
0: ya. Yes, dan juga kamu ditemani oleh kita kan, saya dan juga
1: cukup
0: Bang Rindo di sini.
1: Di darat aja yang enggak okay, oh, di iya. Udara harus okay.
0: Yes, harus menyala ya.
1: Menyala gimana menyala?
0: Menyala Salsaku.
1: Oh, gitu. Bukan ya. Harusnya menyala bediku.
0: Oh, harusnya menyala Salsa MMG.
1: Main-main gue.
0: Kayaknya nyanyi dia.
1: Bukan.
0: Sudah seperti sayangnya King Nazar ya.
1: Ah, itu
0: selalu nyanyi.
1: Kayaknya kalau kita lagi burn out, lagi bad mood, lagi capek,
0: lagu tuh iya.
1: Kayaknya kita harus nonton konser King Nazar.
0: Iya, yeah, seperti mati lampu ya sayang.
1: Oh, kamu itu ya.
0: Iya, saya tuh Nazar lovers.
1: Rita Sugiarto kali ya.
0: Iya, Rita Sugiarto ya, teman-teman.
1: Oke, teman-teman Pradua, kita akhiri generasi prestasi di sore hari ini tentunya Salsa sama Priska.
0: Yes.
1: Masih stay bareng kamu di 92,2 dan nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita bakal ke informasi viral.
0: Benar.
1: Jadi buat kamu masyarakat Kota ND, masyarakat di luar Kota ND dan masyarakat kecintaan kita semua,
0: ya, masyarakat kabupaten.
1: Besti-besti Pradua, kalian bisa pantengin terus kita karena kita bakal kasih informasi viral yang lagi happening saat ini dan juga tentunya bernilai positif.
0: Yes, dan buat teman Pradua yang hari ini baru di jam sekarang ini baru pulang kerja, pulang sekolah,
1: yeah,
0: atau lagi olahraga sambil dengarkan siaran kita, lagi di warung, lagi makan sambil dengarkan kita tuh, jadi kita akan kasih kamu playlist kece untuk menemani sore hari kamu.
1: MMG nih, dong, Pradua. MMG.
0: Oh, maunya MMG, oke. Okay.
1: Iya, aku mau MMG sore hari ini.
0: After MMG,
1: aku mau astaga, bercanda
0: semuanya. Oke deh India,
1: semuanya,
0: naikilah.
1: Semua
0: sudah, ini naikilah dengan MMG.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Oke, tebak
1: apa dia Mimi. Balik lagi di informasi viral sore hari ini dan kita masih di sore ceria teman Pro 2. Kita bakal update informasi yang akan kita kasih ke kamu teman Pro 2. Nah, ini informasinya WNI yang sudah berusia 17 tahun akan otomatis dapat rekening dan saldo 50.000. Perasaan kita dulu cuma dapat KTP deh teman Pro 2, belum dapat sama uang 50.000. Sekarang sudah dapat uang 50.000 teman Pro 2. Dan informasi ini dilansir dari Volkatif, warga Indonesia yang berusia 17 tahun akan segera berhak menerima rekening bank dengan saldo awal 50.000. Inisiatif ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemuda Indonesia untuk mulai mengenal pasti perbankan dan mengelola keuangan mereka sejak usia dini. Saldo awal 50.000 akan dibiayai melalui anggaran negara APBN, dan jika program ini mencakup sekitar 200 juta orang, pemerintah mengira bahwa anggaran yang diperlukan dapat mencapai sekitar 11 triliun. Wow, luar biasa ya.
0: Berarti ini valid ya?
1: Iya,
0: ya. Ini valid teman Pro 2.
1: Jadi buat kamu yang masih 16, OTW 17 sebentar lagi, atau OTW 17 dalam beberapa bulan ke depan, selamat ya, karena kamu mendapatkan nominal sebesar Rp50.
0: 50.000 lumayan ya untuk
1: untuk menjanggal-janggal di dalam rekening kamu teman Pro 2. Dan kita masih punya informasi lainnya buat teman Pro 2 di sore hari ini, so stay tune terus di RRI Pro 2.
0: Yes, kita mau play lagu kesukaannya Salsabil, ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua.
1: Oke.

0: Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

0: Masih di informasi viral teman Pro 2 masih bareng Priska dan
1: Salsa ya teman Pro 2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND ya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Teman Pro 2 FM teman terbaik kamu. Ada informasi ini menarik Sal.
0: Apa tuh informasinya?
1: Kamu paling unik ke sekolah naik apa? Paling unik gitu.
0: Paling unik ya.
1: Kendaraan.
0: Aku tahu.
1: Apa?
0: Sepatu rodaku kiri kanan. Pernah
1: pergi ke sekolah pakai sepatu roda?
0: Tidak pernah. Itu kan orang have ya teman Pro 2.
1: Bimo aman saja ya. Jadi teman Pro 2 ada info viral buat kamu teman Pro 2, ada anak laki-laki di Nepal yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai kuda. Kalau zaman dulu tuh rasanya biasa saja naik kuda, tapi sekarang nih sangat out of the box teman Pro 2. Ada anak laki-laki di Nepal membuat media sosial terkejut ya. Dalam video ini anak itu tampak mengendarai kuda saat berangkat ke sekolah. Jadi ia harus naik ke atas meja biar bisa duduk di punggung kudanya nih. Aduh, kudanya lucu lagi. Dan sesaat setelah ia berhasil duduk, ia pun langsung bisa mengendarakan kuda dan berangkat ke sekolah sendiri. Ini kuda bukan sembarang kuda ya. Ini kuda kesukaannya anak ini kayaknya teman Pro 2, kayaknya sangat ini sangat safety, comfy ya naik kuda teman Pro 2. Jadi mungkin kita bisa coba ya, yang ada kuda di rumah bisa minta tolong kudanya untuk antar ke sekolah ya. Ini lebih ramah lingkungan juga, tapi ini unik juga ya, sipil jagoan nih. Kalau kita paling motor, mobil atau jalan kaki ya, kalau ini diantarnya pakai kuda teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kita akan kasih kamu info viral lainnya. Ini viral sekali karena ini viewersnya tuh sangat banyak, yang komentar juga banyak ya teman Pro 2. Ada yang bilang, adek boleh pinjamkah kudanya? Terus ada yang bilang, tapi keren ya ketimbang memilih naik motor dan mobil, memilih naik kuda ya. Terus ada yang komen bilang, buruan kita sudah telat nih, mau pakai pace berapa kita? Aduh, ini kata kudanya ya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

2, kita masih di informasi viral ya di sore hari ini. Dan kita kasih informasi berikut ini teman Pro 2. Ini datang dari mana? Dari 3 ekor harimau Sumatera yang hampir

berisiko pernah punah telah lahir di zaman di Taman Zoologi Attika di Sparta Yunani. Anak-anak harimau itu 2 jantan dan 1 betina lahir di Toba dan Agros dan dilaporkan sehat dan masih bersama ibu mereka pada usia sekitar 2 bulan. Mereka juga telah menerima vaksinasi pertama dari tim veteriner Taman Hewan. Wow, alhamdulillah ya, akhirnya mereka ini lahir dengan sehat, teman Prodo. Walaupun kemarin itu harimau Sumatera hampir punah nih dengan lahirnya 3 anak harimau ini, berarti kemungkinannya sangat kecil ya untuk harimau Sumatera itu punah, teman Prodo. Kita doakan.

0: Back again teman Pro 2.
1: Okay.
0: Itu tadi informasi viral yang bisa kita share ke kamu teman Pro 2. Kita juga masih stay bareng kamu
1: dan sampai jam 7.
0: Kita masih dengan informasi yang menarik dan juga playlist yang menemani Senin sore kamu hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah ini kita akan menghadirkan lagu-lagu religi ya, sambil kita menunggu azan maghrib di sore hari ini teman Pro 2.
0: Tepat di

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan suara seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'az.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan jadi apa akhirnya. Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku ni, aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim. Kau tetap aja dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yusuf alaih, Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Ya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalaluhu, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluhu. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

Sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota tua Yerusalem, Palestina, adalah salah satu situs paling suci dalam Islam dan memiliki sejarah yang kaya serta kompleks. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 705 Masehi oleh Khalifah Umayyah Al-Walid I, meskipun situsnya sudah dianggap suci sejak masa sebelumnya karena hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yerusalem dan kenaikannya ke langit. Berlokasi di Kompleks Haram Al-Sharif atau Pelataran Mulia, Masjid Al-Aqsa awalnya merupakan struktur sederhana yang kemudian diperluas dan diperindah oleh berbagai dinasti Islam. Nama Al-Aqsa sendiri berarti masjid terjauh, merujuk pada ayat Al-Quran yang menggambarkan perjalanan Nabi. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, Masjid Al-Aqsa menjadi pusat keagamaan yang penting, tetapi bangunan ini mengalami kerusakan berulang kali akibat gempa bumi dan juga konflik. Setelah penaklukan Yerusalem oleh tentara salib pada tahun 1099, masjid ini diubah menjadi istana dan gereja oleh kaum Kristen dengan sebagian besar struktur aslinya dihancurkan atau diubah. Namun ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, ia memulihkan fungsi masjid dan memperbaiki kompleks Haram Al-Sharif, termasuk membangun kembali mimbar indah yang kemudian dibakar pada tahun 1969 akibat ulah seorang ekstremis. Periode ini menandai kembalinya Masjid Al-Aqsa sebagai simbol kebangkitan Islam di wilayah tersebut. Selama berabad-abad berikutnya, Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan berbagai kekuatan, termasuk dinasti Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah yang keduanya berkontribusi pada pemeliharaan dan juga renovasi dari situs ini. Utsmaniyah khususnya meninggalkan jejak besar dengan membangun tembok-tembok baru dan memperindah kompleks tersebut pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman yang Agung. Namun, sejak pendudukan Yerusalem oleh Inggris pada tahun 1917 dan kemudian pendirian negara Israel pada tahun 1948, status Masjid Al-Aqsa menjadi sumber ketegangan politik dan juga agama yang berkelanjutan. Di era modern, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi simbol perjuangan dan juga identitas bagi rakyat Palestina, sekaligus salah satu tempat paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Kompleks Haram Al-Sharif yang mencakup Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu sering disalahartikan sebagai Al-Aqsa itu sendiri, terus menjadi pusat ziarah dan juga doa. Keindahan arsitekturnya dengan pilar-pilar kuno dan mozaik yang rumit mencerminkan warisan sejarah yang panjang. Meski dikelilingi oleh konflik berkepanjangan, Masjid Al-Aqsa berdiri sebagai lambang ketahanan spiritual dan juga harapan jutaan orang yang menghormatinya.

0: Oke, teman Pradua, yay,
1: ada
0: balik
1: Salma
0: lagi. Ada Salma Salsabil.
1: Ada Salsabil
0: ada
1: juga.
0: Ada Salsabil juga dan ada
1: Priska Salsabil.
0: Oke, Priska yeah. Salsabil. Besok kita ke Dispenduk untuk meresmikan persalsabilan ini ya, yes. Teman Pradua.
1: Salsa itu ada artinya tidak?
0: Ada,
1: artinya
0: sungai
1: apa?
0: Di surga.
1: Oke.
0: Jadi semua hal-hal baik yang ada di surga, air yang mengalir, kebaikan yang mengalir, itu juga mengalir di daerah Salsabil.
1: Oh iya. Kelihatan sekali, oh iya, bagaikan air tenang ya? Bukan, kelihatan bagaikan air, airnya tenang.
0: Tidak sih,
1: tapi air laut. Tapi kamu air laut, di Laut Sawu.
0: Jauh sekali ya.
1: Di pusaran Laut Sawu.
0: Bener-bener
1: ya.
0: Bener-bener tidak expect dia
1: prank,
0: Laut Sawu.
1: Prank
0: ya teman Pradua.
1: Yeah.
0: Dan saatnya kita di TKP titik kumpul bareng Pradua. Jadi teman Pradua yang mau apa, Pika?
1: Yang mau cerita nih. Misalkan hari ini lagi bad day, lagi rasa bad mood, ataupun ada sesuatu yang mau diceritakan.
0: Saya
1: kayak Mita.
0: Saya.
1: Oh, silakan. Saya buka sesi pertama untuk kamu.
0: Oke, sesi pertama. Sebenarnya ini bukan bad day sih.
1: Yes. Kenapa tuh?
0: Bukan bad mood juga.
1: Ini jujur ya. Ini benar.
0: Iya benar.
1: Oh, oke, lanjut.
0: Serius. Kamu harus percaya loh sama Salsa.
1: Lanjut.
0: Ini is bukan bad day juga, bukan karena bad mood, bukan. Cuma ternyata berat juga ya menjadi seseorang yang harus menerima semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan showing ke semua orang bahwasannya nothing happen gitu.
1: Berat ya.
0: Berat, apalagi kerjaan kita kan, Pika, harus benar-benar fokus untuk menghibur.
1: Tapi nih Sal, maksudnya kita nih kan as a human ya, biasa ya.
0: Iya.
1: Itu kan melalui proses seperti itu juga.
0: Iya,
1: kayaknya setuju. Teman Pradua juga seperti itu. Menurut saya pribadi, kita jangan terlalu push diri kita deh. Kayaknya iya. Kita juga harus butuh gap ya, harus butuh istirahatnya juga.
0: Oke.
1: Kan.
0: Pasang boundaries
1: gitu.
0: Kali ya.
1: Yes, kita juga pasang boundaries juga. Maksudnya kita merasakan itu, mungkin teman Pradua juga merasakan hal yang sama. Tapi kembali lagi nih, bagaimana kamu untuk menanggapi itu begitu. Kayak iya. Kamu mau ini kalau begini terus, pasti akan impactnya tuh ke kerjaan kamu, ke relasi kamu kan. Jadi kalau bisa istirahat dulu kan, kayak gitu.
0: Iya,
1: nah, kita juga punya cara kita masing-masing begitu. Kalau saya mungkin istirahatnya dengan nonton atau ketemu orang yang saya sayangi gitu, atau dengar lagu atau masak dan sebagainya macamnya, biar itu tuh tidak menumpuk. Saya kan,
0: betul.
1: Kamu tahu ya, hal-hal kecil saya pikirkan.
0: Iya, me too, teman Pradua.
1: OVT, people.
0: Dan tadi tuh saya mengalihkan dengan sikat kamar mandi.
1: Itu juga bisa.
0: Jadi tuh kayak emosi-emosi.
1: Boleh cuci pakaian saya?
0: Oh, boleh sih, tapi nanti 20 juta ya kamu bayar.
1: Oh, bisa.
0: Dan itu semua sebenarnya tuh kayak hal-hal yang ya mungkin berat ya akhir-akhir ini teman Pradua.
1: Apalagi untuk teman-teman yang sudah bekerja nih, sudah menghadapi yang namanya dunia kerja, dramanya, terus penyesuaiannya, terus aktivitas yang rutin, yang sama terus, ya rutiniti yang sama-sama terus, yang mungkin itu saja tuh sudah buat teman Pradua pusing.
0: Pusing.
1: Gitu. Ditambah lagi menjadi pribadi yang itu people pleaser lah, dan lain-lainnya, OVT lah, punya sedikit kepanikan lah, dan lain-lain yang sebenarnya ini membuat mental kita juga jadinya terguncang tipis ya teman Pradua. Tapi itu memang life ya, ada naik turunnya begitu. Jadi pintar-pintarnya menanggapi. Jadi setelah ini teman Pradua, kamu jangan ini khawatir sama Salsa, karena kami akan happy-happy setelah ini akan mengajak dia keluar jalan-jalan. Tapi tidak dengan sepatu roda. Terus-terus.
0: Aduh
1: ya.
0: Jangan sepatu roda deh, kita nanti bareng Pika aja teman Pradua.
1: Yeah.
0: Dan teman Pradua, kalian bisa curhat ke telepon kita di 082147650422.
1: Ya teman Pradua, sampai jam 7 malam kita berdua masih temani kamu. Jadi silakan drop cerita-cerita kamu ya di line WhatsApp yang sudah Salsa sebutkan tadi barusan ya teman Pradua.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 FMND ya, di TKP titik kumpul Pro 2. Apakah kita menunggu mereka gabung? Apa kita pulang sudah?
1: Belum sih ya, teman Pro 2.
0: Aduh, ini menit-menit terakhir ya. Ini menit-menit menuju jam. Ya,
1: kita kan, hampir pulang tapi teman Pro 2 di sore hari ini.
0: Yes. Kita temani kamu ya sampai jam 7. Jadi ini yang mau cerita, silakan cerita. Kalau saya tadi sudah saya ceritakan ya sebelum memulai sore cerita ini, saya kenal pot racing tadi. Kalau kemarin biasa saja sih teman Pro 2, seperti manusia pada umumnya. Susahnya tuh tidur. Tapi sekarang sudah membaik.
1: Apa yang bikin kamu membaik akhirnya dan bisa tidur dengan tenang?
0: Saya ikut apa? Tips teman saya, jangan main HP.
1: Siapa tips? Teman siapa yang ada memberikan dia, kamu tips
0: ada,
1: itu?
0: Ada seseorang teman yang baik sekali. Katanya jangan main HP, terus pikirkan tuh lagi di bangun pikiran tuh lagi di tempat yang nyaman, yang tenang, kayak di gereja apa di taman, bangun hayalan itu katanya. Jadi saya bangun hal itu, jadi ternyata benar juga sih.
1: Bisa bikin relax, kamu tidur tanpa harus konsumsi obat begitu.
0: Dan juga ini, kalau kita nonton itu kan juga buat kita berpikir. Karena orang kan bilang ada yang relax ketika nonton, tapi kalau semakin saya nonton, semakin saya fokus ke tontonan itu. Jadi kayaknya susah juga. Tapi kalau dengar masih oke. Kayak dengar ASMR atau dengar dongeng itu masih oke.
1: Oh, kamu masih dengar dongeng kamera ini?
0: Pun kalau bisa dulu didongengkan ya kan.
1: Kak, tapi cari dulu papinenya.
0: Itu dia, nanti ya
1: papinenya
0: saya download.
1: Papinenya mana ya papinenya?
0: Nanti saya download, nanti saya datangkan ke ND. Tenang aja.
1: Memangnya dia dari Paris apa Jerman atau Inggris mungkin?
0: Mataram, Kak.
1: Oh. Ini Kak Asbunan yang sangat random ya, teman Pro 2 tiba-tiba Mataram yang dimention. dalam pikiran saya itu kan nanti saya akan datangkan ke ND. Oke lah, pasti dari Jakarta or Bandung or Yogyakarta atau dari Aussie atau dari Korea. Mataram teman-teman. Yang mana itu menjadi tetangga dari
0: ya, karena dekat
1: Nusa Tenggara Timur.
0: Jadi teman Pro 2 karena saya tuh mengimpikan punya jam tidur yang ini, yang teratur. Tapi susah karena kita operasional kan.
1: Betul.
0: Kita kerjaannya sip-sipan. Jadi itu juga agak sulit kalau kita mau menyamaratakan jam tidur kita begitu. Kalau saya sih, kalau Salsa mungkin saya tak tahu ya, karena dia julukannya Putri Tidur di rumah, Princess Bobo dia julukannya.
1: Saya benar-benar merasa kayak
0: kayak apa tuh?
1: Tidurnya tuh harus puas dan utuh dan penuh.
0: I see.
1: Betul.
0: Benar-benar Putri Tidur.
1: Iya, kayak datang jam dinas sore pun ngantuk.
0: Iya, tapi ada loh orang yang kayak hanya duduk tuh langsung tidur.
1: Kamu, kalau di kamar saya kan? Fun fact-nya teman Pro 2.
0: Cuma di kamarnya Salsa kenapa ya?
1: Priska ini kalau misalnya ke beberapa tempat yang lain, itu benar-benar dia kayak kurang dan
0: susah
1: merasa ngantuk teman Pro 2.
0: Susah tidur saya ini orangnya. Tapi kalau di rumahnya Salsa, saya orangnya tiduran. Tiduran apa?
1: Bukan so, tiduran ngantuk. Sih, ketiduran susah. Teman Pro 2. Jadi
0: jadinya gampang ngantuk saya.
1: Kalau misalnya dia ke rumah atau dia lagi mampir begitu, itu pasti bawaannya pengen
0: tidur. Dan tidur benar-benar. Habisnya sudah sama Salsa ini, energi saya sudah selesai.
1: Terserap semuanya
0: sudah
1: ya teman Pro 2.
0: Off parah. Jadi itu teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang lain merasakan hal yang sama, juga susah tidur, terus ada tips kah? Kiat-kiat
1: asik. Kiat-kiat memang kita butuh kiat-kiat.
0: Kiat-kiat untuk kita biar ini mudah tertidur.
1: Dan ini kita sudah di penghujung acara sore ceria ya teman Pro 2. Kita mau sekalian pamit.
0: Oh, sudah selesai. Kita masih
1: sudah selesai teman Pro 2.
0: Selesai deh kebersamaan kita ya di sore hari ini. So thank you buat teman Pro 2 yang sudah gabung ya dari jam 3 tadi sampai ini hampir jam 7. Dan jangan lupa untuk voting favorit kamu, pasal favorit kamu di Bintang Radio besok. Akan ada live juga di YouTube kita RRND ya dari jam 10 ya selesai 2 jam selama
1: sampai di pukul 12 waktu
0: nanti
1: Indonesia Tengah teman Pro 2.
0: Akan live juga, jadi pantengin terus, dengar-dengar terus kan teman Pro 2. Dan juga nanti jaga malam kamu ditemani oleh dua maut, itu benar-benar maut.
1: Iya betul, dua maut parah.
0: Iya, sama
1: para papine
0: RJ Frankie dan juga RJ John Sugi. Teman Pro 2, saya Priska
1: dan saya Salsa.
0: Bye. Thank you.

Oke teman Pro 2, kita balik bersama kita di Jaga Malam dengan info Pro 2. Informasi pertama, gempa tak padamkan semangat belajar siswa SD Katolik Nangakeo. Dikutip dari rri.co.id, semangat belajar siswa SD Katolik Nangakeo Desa Paramari, Kecamatan Nangapenda tetap dijaga meski sekolah dan lingkungan sekitar terdampak gempa Flores. Kehadiran tim relawan Gesit pada Sabtu 12 September 2026 turut membawa perhatian dan dukungan bagi siswa yang masih menghadapi situasi pasca bencana. Guru SD Katolik Nangakeo Florenciana De Lede yang mengajar siswa kelas 1 saat diwawancara RRN Sabtu 12 September 2006 mengatakan proses pembelajaran sempat dilakukan dari rumah setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026. Pihak sekolah memilih tidak meminta siswa datang karena masih mempertimbangkan ancaman gempa susulan dan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan. Informasi kedua, Polres Ende salurkan makanan bergizi bagi anak terdampak gempa di Gereja Shalom. Dikutip dari rri.co.id, Polres Ende menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak terdampak gempa Flores di Gereja Shalom pada Minggu 13 September 2026. Bantuan itu diberikan kepada anak-anak calon sidih yang mengikuti pembinaan sebagai dukungan pemenuhan gizi selama masa pemulihan pasca bencana. Di informasi terakhir, RRI Ende dorong pegawai tingkatkan disiplin dan profesionalisme. Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Ende, Zulfikar SE, mengingatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel disiplin pegawai di halaman kantor LPP RRI Ende, Senin 14 September 2026. Demikian info Pro 2 untuk edisi malam hari ini ya. Untuk informasi lain teman Pro 2, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke, teman bro ya, jaga malam, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini ada Frankie dan juga ada siapa di sana, teman bro ya, di seberang saya. Oke.
1: Iya, halo, selamat malam buat semua teman RRI ND yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya untuk malam hari ini. Ada Jan dan juga Frankie yang temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam hingga di pukul 12 jam kuntilanak, teman nomor 2.
0: Yes, benar sekali. Dan yes, kita akan seru bareng ya dengan berbagai macam program ya, teman nomor 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi paling update. Dan jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya di malam ini untuk kamu-kamu semua. Lebih semangat lagi teman Pro, kita ingatkan bahwa besok nanti di jam 10 akan ada perhelatan Bintang Radio. Kita akan selenggarakannya di Studio Pro 2 FMND, semi live teman Pro 2 FMND karena kan cuaca, jadi kita semua serba online ya.
1: Dan jangan lupa ya, saksikan di YouTube-nya RRIND teman Pro 2 di jam berapa tuh?
0: Di jam 10 pagi ya. Yes. DST teman Pro 2 FMND. Jadi akan ada Kak Celi yang nantinya akan menjuri para finalis Bintang Radio RRIND tahun 2026 sebanyak 22 peserta dengan 44 lagu teman Pro 2 FMND. Yes,
1: dan kamu juga bisa mendukung ya jagoan-jagoan kamu melalui voting nanti teman Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Silahkan cari tahu caranya, banyak ya di Instagramnya RRIND teman Pro 2.
0: Betul, atau kamu juga bisa ketik www.bintangradio.rri.id.voting. Langsung kamu sign up ya, bikin akun kalian dan langsung cari nominate teman Pro 2 FMND, pilih satker RRIND dan kamu bisa langsung voting sebanyak-banyaknya.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

terbaik kamu dan teman Produa. Ya biasanya di CLBK itu ya kita menghadirkan narasumber-narasumber ya teman Produa. Tapi saya itu sorry karena memang kondisi kita belum baik, belum benar-benar pulih ya, masih dalam masa pemulihan nih teman Produa. Semoga kamu juga di sana ya baik-baik saja dan juga tetap semangat dan saling membantu kalau ada yang membutuhkan bantuan kita ya teman Produa. Ini saatnya kita untuk saling peduli dengan sesama nih teman Produa. Dan Friki masih menghadirkan playlist-playlist untuk menemani kamu di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRI, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari, Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: no going back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Oke, okay, teman Produ FM ND ya. Saat lagi coming up next akan ada musik live chat ya.
1: Yes.
0: Di Produ FM ND teman terbaik kamu. Ini juga acaranya akan disiarkan live dari Produ Jakarta.
1: Dan disiarkan.
0: Yang juga disiarkan di seluruh RRI Produ FM se-Indonesia.
1: Dan di malam hari ini ya ada Adif featuring Tiara FND ya teman Produ dengan host kita Edit yang akan memandu acara ya di MLC nanti ya. Jadi tunggu nanti ya di jam 8 teman Produ.
0: Iya. Yeah.

0: Ozzy Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adu, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Gantiannya gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adi ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adi udah dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya.
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
2: Karena rapi kan.
0: Okay.
2: Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. Udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo, hai. warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga lagi, studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Studio.
0: Oh, gila.
3: Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adiu.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dari dedornya sekarang nih sama ternyata kayak Kang Adio sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana kesini kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuman yeah, yeah.
2: Yes, dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya, iya, iya.
2: Berpikir.
0: Benar.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Nah, belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran. Tapi jauh pisan.
0: Aduh.
3: Jauh pisan. kan dia dari iya di aku di Bandung kan.
0: Oh,
3: beliau ini
0: bisa lah kan sekali-kali mah
3: bisa nanti diusahakan asik. Nanti kita padahal bersama asik
0: boleh
3: bersama
0: boleh ya. boleh karena lagi happening banget nggak sih padel tuh
3: banget
0: nggak sih
2: secara industrinya iya secara courtnya juga makin banyak jadi makin kebagi jadi courtnya kosong kok curhat
0: iya masa, jujur banget ya kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya
3: lagi ya kembali lagi ya ke tema sebelumnya
0: tapi lagi ini nggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik nggak gitu kayak Kang Adio gitu mungkin lagi ngulik apa gitu
3: aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan gitu.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Okay, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Burung hantu
0: asal
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih biasa kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya burhan hantu
3: burhan,
0: ya. Burhan gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih ya itu aja sih paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar
0: itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011 aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan okay. Aku buatin ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Kak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011 aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: yeah?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu okay. Belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ah ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya nempel banget di Tiara.
0: Oh.
3: Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa.
3: Langsung gas itu.
0: Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget
0: maksudnya okay.
2: Pertama aku dengerin di mobil turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu materinya oke gitu jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: Oh I see wah jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya
3: lancar banget
0: alhamdulillah wah Ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya.
3: Boleh banget. Boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman produce Music Live Chat dan masih di produce seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tadi pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Nice. Dititip pesanin nih, ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya? Sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir
2: nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya,
2: Butterfly. Aku dan kamu semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Itu
1: Diki Abah namanya.
0: Bukan Diki Abah, itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung nempel. Hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja. Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: kayak gitu. Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya, ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, susah
2: enggak
0: itu.
2: Oh, enggak. 2-3 jam, setengah. Salah satu sesi
1: jam
2: kan
1: sih.
2: Satu sesi
1: jam
2: lah. Ini ya selesai 2 jam setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman produ, kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman produ.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh, itu fun anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari, betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pake lagu itu di sosial media ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
1: Ya,
2: aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu. Bah.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi. Universal
0: banget ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman produ kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman produ. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Okay. Ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adi sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: rilis,
2: dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku gak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira gak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow banyak banget gitu kayak, ya
3: berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya teman-teman. Wah kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi For U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi For U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Udah ada niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
2: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm.
2: Nah, waktu itu aku di notis salah satu fansnya.
0: Oke.
2: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole,
0: oke. Okay. Yeah.
2: Waktu itu Kak, oke, okay. Sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay. Katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole.
0: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay. Tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay. Dari belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
2: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku Betul. Masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku
0: nggak. Ah, oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu ya. Jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya. Yeah, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
0: okay. Gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan
2: nah, bawah silahkan tuh. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara,
0: katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Jadi tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa, 16 tahun ya, itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah
3: mudah-mudahan proses. Kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih jauh, tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu, jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, okay, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui,
0: okay,
2: yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara. Amin. Juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak pasti banget ada ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran, boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke. Okay.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice.
2: Asik.
0: Oke, okay, nice, nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
3: Padahal
0: jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Pierre, teman berdua.
1: Nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 FM ND, barusan kami ikutan musik live chat ya di Pro 2 Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh area Pro 2 FM Indonesia. Jangan lupa pantau lagi besok di jam 8 malam, teman Pro 2 FM ND.
4: Iya, benar sekali teman Pro 2, dan sebelum kita menuju ke cerita penutup hari teman Pro 2, kita mau buka sebuah lagu ya yang berjudul Proses dari Blood for Life ya, dan ini merupakan grup hip hop rap asal Maroko yang beranggotakan Yonker dan kawan-kawan ya, berkarya di industri musik. Blood for Life tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal nih teman Pro 2. Dan berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukin Party, yaitu Rap dan Dance Competition Hip Hop nih teman Pro 2. So ini ya dia Blood for Life dengan Proses. Check this out.
5: Hey, what's up Blood? Yeah, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Yep. Masih pantau si Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Dan kita sudah sampai di cerita menutup hari, teman Pro 2. Silakan, yes, ya, yang mau sharing dengan kita di malam hari, okay, ini silakan di WhatsApp kita seperti biasa. Dan di WhatsApp kita di 082147650422.
0: Oke, okay, kami ingatkan lagi teman Pro 2 FMND bahwa besok pagi di jam 10 akan dilangsungkan perhelatan bintang radio ya, via semi live ya, via live YouTube dari ini. Jadi pastikan kamu nonton ya pilihan favorit kamu di besok jam 10 pagi, teman Pro 2 FMND ya. Tonton ke 20 peserta yang akan membawakan lagu dengan kategori pop Indonesia putra dan putri ya. Have fun buat besok mendengar radio teman Pro 2 FMND ya.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

0: Alright, teman Pro 2 FMA ini ada yang mau curhat nih katanya. Selamat malam,
1: okay.
0: Saya mau curhat. Saya pernah pacaran hampir 2 tahun lalu putus karena dia milih orang lain. Waktu itu saya benar-benar hancur, tapi pelan-pelan saya belajar menikmati hidup saya sendiri. Sekarang setelah hampir setahun, dia tiba-tiba datang lagi dan bilang menyesal. Masalahnya perasaan saya tuh masih ada, tapi kepercayaan saya sudah tidak sama seperti dulu nih kakak. Teman-teman bilang jangan balikan, tapi hati saya masih bertanya-tanya bagaimana kalau sebenarnya dia memang sudah berubah. Saya takut menolak dan menyesal, tapi saya juga takut menerima lalu terluka untuk kedua kalinya. Oke.
1: Jadi kamu masih punya rasa takut ya. Jadi jangan sampai kamu menerima dia karena kamu merasa tidak enak atau nanti merasa bersalah begitu. Jadi jangan sampai kamu terluka dua kali, mendingan tidak usah ya. Menurut saya, kalau menurut saya sih teman produk.
0: Kalau misalnya terlukanya sudah berkali-kali, jangan diberikan kesempatan yang kedua.
1: Iya, kan itu. Kamu pernah belajar untuk sembuh dalam waktu yang lama ya. Maka kamu mau sakit lagi yang kedua itu gimana sih menurut kamu ya?
0: Karena pilihannya ada pada kamu sebenarnya.
1: Iya benar ya, yang terbaiklah buat kamu pokoknya.

0: Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo Family dan Neo Clean Bio untuk kamu-kamu di malam hari ini. Ada yang bergabung lagi curhatannya teman Pro 2.
1: Yes,
0: Kak, selamat malam. Saya punya sahabat yang sudah dekat sejak SMA. Kami selalu cerita hampir semua hal termasuk soal mantan saya. Masalahnya, beberapa bulan terakhir saya tahu mereka ternyata sering jalan berdua. Awalnya saya mencoba biasa saja karena saya pikir saya sudah move on. Tapi ternyata mereka sekarang pacaran. Yang bikin sakit hati bukan cuma karena dia pacaran dengan mantan saya, tapi karena dia tidak pernah cerita kepada saya. Saya tahu dari story teman lain. Sampai sekarang kami masih satu circle dan setiap ketemu saya harus pura-pura baik-baik saja. Saya bingung apa saya yang terlalu posesif atau memang wajar kalau saya merasa dikhianati.
1: Oke, kayaknya memang kamu dikhianati ya menurut saya sih. Karena memang kalau kamu tahu bahwa kalau seandainya teman kan tidak seperti itu ya.
0: Iya. Ada etika pertemanan lah biasanya.
1: Benar ya. Itu istilahnya yang tidak tersurat ya teman Pro 2 ya. Yes. Ada etika pertemanan bahwa kalau udah jadi mantan teman jangan di ya.
0: Ambil lagi.
1: Jangan diambil lagi gitu ya teman Pro 2.
0: Ambilnya ya.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: B.O.B. Okay. Ya tadi ya teman berdua, yes. Dan juga Taylor Swift menemani kita di malam hari ini. Dan tentunya kita masih di cerita menutup hari ini. Mungkin ada sudah yang bergabung dengan kita di malam hari ini.
1: Silahkan 0821-4765-0422. Once again di 0821-4765-0422.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FMND ya. Ini ada yang bergabung ya di malam hari ini.
1: Oke.
0: Saya punya teman kampus yang sudah dekat dengan saya sejak semester pertama. Kami sering belajar bareng, pulang bareng, bahkan keluarga masing-masing sudah saling tahu. Banyak teman bilang kami itu seperti pasangan, padahal sebenarnya tidak pernah pacaran. Pernah suatu malam dia bilang kalau dia sebenarnya punya perasaan sama saya. Saya juga jujur punya perasaan yang sama, tapi setelah pembicaraan itu, kami malah sama-sama diam dan tidak pernah membahasnya lagi. Sekarang dia mulai dekat dengan orang lain. Saya cemburu, tapi merasa tidak punya hak untuk cemburu karena ya kami bukan siapa-siapa nih kakak. Kalau dari awal kami sama-sama suka, kenapa malah tidak pernah berani memulai ya?
1: Mendingan kalau menurut saya sih ya sahabat aja terus ya. Tapi kalau dibilang jujur harus jujur ya, karena memang kalau soal perasaan kalau dipendam itu berbahaya sekali teman produa. Mending jujur walaupun nantinya yang kamu hadapi seperti itu ya, malah jadi canggung kan kalian berdua ya, tidak masalah sebenarnya. Yang paling pertama adalah kamu sudah jujur dengan teman kamu itu ya, itu yang paling penting sih menurut saya.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: itu tadi ada siapa tadi ya? Ada
1: Dere.
0: Dere teman Pro 2 ya. Dan lagu ini enak banget ya untuk kita di malam hari ini yang mungkin lagi merindukan ya, untuk kamu-kamu semua yang lagi di rantau, mungkin yang boleh lagi merindukan hometown ya teman Pro 2. Homesick untuk kamu yang lagi rindu rumah. Oke ya, silakan di 082147650422 di cerita penutup hari malam hari ini teman Pro 2 ya. Silakan curhat-curhat untuk apapun di malam hari ini.
1: Dan pokoknya buat kamu lagi pantau juga kita di era digital ya, selamat malam buat semuanya, have fun ya hingga di pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini teman Pro 2.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produk FMND, kita masih di cerita Menurut Apari. Silakan nih buat yang mau gabung.
1: Oke, silahkan ya teman produk ya. Biar siapa tahu dengan kamu curhat dengan bersama kita di malam hari ini ya, kita bisa bantu nih teman produk ya. Daripada kamu bingung menanyakan ke siapa, siapa tahu kita bisa bantu ya. Silahkan ya di 082147650422. Mungkin sudah ada yang bergabung di malam hari ini atau belum nih?
0: Belum ya.
1: Oke, silahkan ya teman produk ya.
0: Kamu nggak punya kalau teman produk FMND, dan ceritakan apa yang kamu ceritakan ya, pokoknya senyaman kamu teman produk.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Okay, teman Pro2 FM Industri. Hari teman Pro2.
1: Iya, benar sekali ya. Dan teman Pro2, thank you untuk kamu yang sudah share-share ya. Jangan lupa cerita menurut hari tetap ada tiap hari ya di jam yang sama dari jam 9 malam sampai jam 11 malam teman Pro2 ya, tempatnya kamu untuk curhat-curhat. Dan ya, selama satu jam ke depan kita akan menghadirkan
0: musik-musik santai buat temani malamnya kamu di Music Break ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro2.
0: Baik, kamu stay tune.

0: Tong ko din sa tiap sa mo tanya, tiap sa mo tahu tentang dua penghubungan. Ko selalu cuek dan ko tra pernah mau dengar sebenarnya ko mau apa.
1: Ko tanya sa ko mau apa. Sa su bosan dengan semua ini. Sa lelah dengan ko yang terpernah mau mengerti.
0: Apa? Bukannya ko yang terpernah mau mengerti? Terus ko mau apakan hubungan ini? Tiap kali ko jalan dengan dia sa terpernah larang. Ko egois, ko tak pernah mengerti sa perasaan. Dan bodohnya, saya masih berharap sama ko.
1: Ish.
0: Hey Grace, dengar dulu.

Batasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua dengan terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai menemani teman berdua di edisi penyiaran hari ini Senin 14 September 2006, dan kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata saya Jen dan juga Fringy, penyiar teman berdua dan juga tim ND, malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman berdua. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: aja sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Selasa 15 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2 di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hafidh Musraqi Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik dengan tema Salib yang menyatukan kita dalam kasih. Edisi Selasa 15 September tahun 2026. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di pagi ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terangilah langkah kami dengan cahaya salib Kristus. Kuatkanlah hati kami dengan kasih Maria yang setia, dan tuntunlah kami untuk berjalan sepanjang hari ini dalam iman, harapan, dan kasih, agar setiap kata dan perbuatan menjadi persembahan kasih kami bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25-27 kita melihat sebuah peristiwa yang sangat sunyi tetapi penuh makna. Yesus sedang tergantung di kayu salib. Di saat itu banyak orang menjauh, tetapi Maria ibunya bersama beberapa perempuan lain dan murid yang dikasihi oleh Yesus tetap berdiri dekat salib. Mereka tidak dapat mengubah keadaan. Mereka tidak dapat menurunkan Yesus dari salib. Mereka juga mungkin tidak mengerti sepenuhnya mengapa semua ini harus terjadi. Tetapi mereka memilih untuk tetap berada di sana. Mereka setia hadir dekat salib. Saudara-saudari, seringkali ketika menghadapi penderitaan, kita ingin segera mencari jalan keluar. Kita ingin masalah cepat selesai, penyakit segera sembuh, keluarga kembali harmonis, dan kesedihan segera hilang. Namun, kadangkala kita tidak diberi jawaban yang begitu cepat. Dalam situasi seperti itu, Tuhan mengajak kita untuk tetap berdiri dekat salib. Berdiri dekat salib berarti kita tidak meninggalkan Tuhan ketika hidup terasa berat. Berdiri dekat salib berarti tetap berdoa walaupun doa kita belum memperoleh jawaban. Berdiri dekat salib berarti tetap percaya walaupun jalan di depan belum jelas. Dan berdiri dekat salib berarti setia menemani orang yang sedang menderita meski kita tidak mampu melakukan banyak hal. Di tengah penderitaannya, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dari salib, Yesus mempercayakan mereka satu kepada yang lain. Pesannya begitu indah, bahwa penderitaan tidak boleh membuat kita menjadi tertutup terhadap sesama. Justru dalam kesulitan kita dipanggil untuk saling menjaga satu sama lain, karena ada sama yang Tuhan hadirkan di sekitar kita untuk diperhatikan. Ada orang tua yang kesepian, ada sahabat yang sedang berduka, ada keluarga yang sedang bergumul, atau tetangga yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Saudara-saudari, hari ini mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seluruh beban mereka, tetapi melalui kehadiran kita, kita bisa menyapa, mendengarkan, kita bisa menguatkan mereka, sebab kehadiran yang tulus seringkali menjadi berkat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau meneguhkan kami saat menghadapi kesulitan, dan mengajarkan kami untuk tidak hidup hanya bagi diri sendiri. Berikanlah kami hati yang peka untuk memperhatikan, menolong, dan menguatkan orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Sertailah kami selalu dalam setiap langkah, pekerjaan, dan pergumulan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Prodwa Indi, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Even though we both know we're liars and we started

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Selamat pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

5 warga manfaatkan layanan dokter spesialis pasca gempa. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke wilayah terdampak gempa. Himbauan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan mobile klinik hasil kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan tim relawan Pusat Kritis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Informasi selanjutnya, 27 hari pasca gempa, Bulog NTT terus salurkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Informasi terakhir, jenazah dokter hewan DRH Alfonsius Albinus Meha berusia 35 tahun yang gugur dalam insiden penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Maulima, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diterbangkan menuju Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan pesawat dinas Polri pada Sabtu 12 September 2026.

92 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Apa kabar kamu nih di pagi hari ini? Asik. Kamu ditemani oleh The Black Eyed Peas ya, Bum Bum Pau ya, dan juga ditemani oleh suara Priska teman Pro 2. So, ya semoga pagi ini kamu sehat, semangat. Atau jangan-jangan mungkin pagi ini bangun tapi jiwanya loading ya. Ini masih setengah nyawa ya, masih kumpulkan nyawanya teman Pro 2. Priska mau say hi buat teman Pro 2 yang ada di wilayah kota ini dan juga sekitarnya yang dengarkan dan bantengin kita terus dari frekuensi 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. And then happy bisa kembali menyapa teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Asik ya. Ini dia waktunya kita mulai dengan hari yang baru dengan energi yang lebih positif, pastinya vibes yang oke, punya pikiran yang lebih fresh lagi dan pastinya ditemani oleh musik-musik pilihan yang bikin pagi kamu tidak terasa sepi ya teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi sibuk di dapur, lagi menyiapkan sarapan atau menyiapkan bekal buat anak, menyiapkan pakaian untuk sekolah, atau mungkin yang sekarang lagi buru-buru cari kaos kaki sebelahnya mana mama? Mama di mana kaos kaki saya nih? Karena belum ketemu-ketemu, nanti saya terlambat ya. Jadi hektiknya pagi hari tuh kayaknya semua orang mengalami ya teman Pro 2. Ada yang bangun tuh maunya slow rest, maunya tuh pagi ya tuh slow saja. Ada yang pagi langsung gedebuk-gedebuk, langsung cepat-cepat ini itu. Jadi buat teman Pro 2 hari ini yang beraktivitas, yang mau produktif, ya ayo kita bangun sudah ya. Tapi sebenarnya pagi itu tidak harus selalu kita mulai dengan sesuatu yang besar atau sesuatu yang harus wow ya teman Pro 2. Kadang kita cukup dengan bangun, terus tarik nafas, minum air, terus siapkan sarapan, mandi, terus kita tuh afirmasi. Yang paling penting adalah afirmasi teman Pro 2. Okay, today I'm gonna do my best ya. Tuhan bantu saya untuk hari ini biar saya tuh kuat dan happy menjalani hari ini. Tapi tidak harus sempurna ya teman Pro 2, karena kesempurnaan bukan milik kita. Jadi kalau kali ini, hari ini ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran, bikin kamu OVT semalam sudah tidur, jangan buru-buru merasa semuanya akan berantakan ya teman Pro 2. Take it easy ya, one thing at a time ya. Kita hadapi satu persatu teman Pro 2, seperti Priska yang mau menemani kamu satu persatu di pagi hari ini ya, di sepadanya. Jadi kamu tidak cuma dapat musik, kamu pasti dapat informasi dari kita juga, kamu dapat energi. Saya spread terus energi saya ya teman Pro 2 buat kamu ya, karena kamu adalah teman saya. Saya siap menemani perjalanan pagi kamu sampai di jam 10 nanti teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi di Kepo Time biar makin upgrade ya, sambil kamu beraktivitas, sambil kamu upgrade informasi dari kita ya teman Pro 2. Di mana lagi secara gratis. So teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena pagi ini kita akan bikin suasana kamu lebih fresh, pastinya fun, positive and full of good happiness. 1, 2, 3.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Radio FMND, kita mulai pagi hari ini dengan Kepo Time ya. Informasi pertama Priska akan hadirkan buat kamu nih teman-teman Radio di Kepo Time ya. Ada kabar menarik sekaligus menyentuh dari tanah Lewoleba Lembata. Dan ini kalau biasanya kita lihat lilin tuh sebagai penerang saat kita mati lampu ya teman-teman Radio, atau suasana tertentu. Tapi kali ini ada puluhan cahaya lilin yang punya makna lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi teman-teman Radio. Pemerintah Kabupaten Lembata bersama masyarakat menggelar aksi lilin untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Flores yang saat ini terdampak gempa. Membrodua. Kegiatan ini berlangsung di halaman depan ex kantor Bupati Lembata di tanggal 8 September 2026. Yang menariknya nih, aksi ini bukan hanya dihadiri oleh pemerintah saja nih, tapi ini melibatkan banyak sekali tingkatan masyarakat. Ada tokoh agama, terus ada juga teman-teman dari komunitas, dari relawan juga teman-teman Brodua. Jadi satu lilin, satu cahaya, satu penerangan ini teman-teman Prodo menjadi simbol persaudaraan, simbol doa, harapan dan juga dukungan pastinya ya untuk kita, saudara-saudari kita yang sedang menjalani masa pemulihan. Nah, yang lebih menyentuh lagi teman-teman Prodo di event tersebut ya, di kegiatan tersebut ada pesan dari Bapak Wakil Bupati Lembata Haji Muhammad Nasir mengatakan bahwa Flores tidak sendiri, kita adalah satu keluarga. Nah, ini tuh kalau dipikir-pikir kalimat ini memang sangat menggambarkan kita ya di Flores NTT ini, di mana kalau satu daerah mengalami kesulitan pasti semua merasakan ya teman-teman berdua. Daerah lain juga ikut merasakan dan menunjukkan kepeduliannya nih. Jadi malam hari di Lewoleba di sana masyarakat berkumpul, kemudian satu persatu lilin dinyalakan. Cahayanya mulai muncul, ya mungkin terlihat sederhana tapi maknanya itu tuh teman Prodo yang terasa apa ya, berbeda begitu ya. Nah, ini jadi pesan dari aksi ini bahwa dalam situasi yang sulit kita mungkin tidak selalu bisa melakukan sesuatu yang besar ya, tapi kita tetap bisa menunjukkan kepedulian kita dengan cara kita untuk mampu support dengan cara kita masing-masing. Ini cara dari Lewoleba untuk support teman-teman dari Flores teman Prodo.

sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Balik lagi kita ke Kepo Time temani kamu nih sampai di jam 7 nanti teman Pro 2. Saya mau tanya nih kira-kira nih teman Pro 2 kalau ada yang tanya sama kamu. Hai, kamu siapa superhero favorite kamu? Apakah Spider-Man, Superman, Wonder Woman atau jangan-jangan superhero versi kamu sendiri nih teman Pro 2? Nah, ini ada superhero sendiri datang dari Nangakyo Indie yang baru saja diberitakan oleh RRI Indie.

Jadi ceritanya sebanyak 71 siswa SD Kater Kenanga Keoni mengikuti kegiatan trauma healing setelah gempa kemarin ya 15 Agustus 2026. Tapi ini yang membuat kegiatan ini menarik teman-teman Pro2, cara yang digunakan bukan sesuatu yang rumit teman-teman Pro2. Ini anak-anak diajak menggunakan cerita superhero.

Waduh, sorry saya batuk teman berdua. Jadi anak-anak diajak menggunakan cerita superhero ya. Kenapa superhero nih? Karena mungkin tokoh superhero ini memang dekat nih sama anak-anak. Mereka tuh tidak asing kan sama cerita-cerita dari superhero. Nah, dari cerita itu mereka tuh diajak untuk memahami bahwa jadi superhero tuh bukan cuman tentang kita punya kekuatan super ya untuk menyelamatkan orang, tapi salah satu kekuatan superhero adalah mampu melindungi dirinya.

Dicari oleh RRIND mengatakan bahwa alasan menggunakan cerita superhero ini dalam kegiatan ini adalah tokoh superhero kan dipilih karena dekat ya, relate sama anak-anak, sekaligus bisa jadi cara sederhana nih untuk ajarkan mereka tentang berani untuk peduli. Jadi dikasih cerita yang menarik begitu ya, biar mereka tuh terinspirasi dari superhero, dan anak-anak diajak memahami bahwa jadi superhero bukan tentang menyelamatkan orang lain, tapi juga mampu jaga dirinya, jaga orang lain juga ya teman produser. Trauma healing ini saya sangat sangat amazed sama orang-orang yang datang untuk melakukan trauma healing, karena tidak semua orang mampu, dan ini orang-orang terpilih saja yang mungkin digerakkan hatinya untuk melakukan trauma healing ini teman produser. Apalagi bagi anak-anak yang tidak harus mereka melakukan relaksasi, meditasi, ya mereka cukup dengan metode yang menyenangkan tapi sederhana begitu. Kayak cerita ini ya, menjadikan mereka superhero ya teman produser. Ini jadi proses pemulihan atau recovery psikososial ya untuk anak, khususnya setelah mereka menghadapi bencana. Jadi melalui kegiatan ini, para relawan berupaya untuk menyalurkan emosi positif ya, sehingga anak-anak bisa punya pengalaman yang lebih menyenangkan di tengah proses pemulihan. Shout out dulu buat teman-teman relawan Gesit. Terima kasih banyak buat semua orang yang dengan caranya masing-masing sampai dengan sekarang ini. Meskipun kita di sini ini mungkin merasa sudah cukup aman ya, tapi teman-teman yang berada di pusat gempa tuh mereka masih khawatir dan tidak nyaman ya teman produser dengan getaran-getaran dan gempa-gempa susulan ini. Makanya saya selalu shout out buat teman-teman dari tim medis, juga relawan, juga pemerintah, TNI, Polri, dengan caranya mereka masing-masing untuk membantu ya teman-teman kita, saudara-saudari kita yang terkena musibah gempa Flores ini teman produser. Alright ya, kita akan kasih kamu informasi lainnya teman produser, special di Kepo Time ini, dan juga akan beralih ke tempat biasa, ke Flores Your Playlist.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2 FMND, semoga informasi tadi bikin kamu makin update ya, makin aware juga, dan pastinya makin upgrade. Itu yang kita harapkan, karena kita as a young people ini bukan cuma tahu yang viral, tapi kita juga tahu nih mana yang bermanfaat buat kita ya teman Pro 2. And then sekarang waktunya kita bergeser nih dari informasi ke music ya, yang paling kamu tunggu-tunggu teman Pro 2. Kita masuk ke Flores Your Playlist dari jam 7 pagi sampai di jam 8 teman Pro 2, selama 1 jam menemani kamu. Saatnya kamu request lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Kamu bisa kirim salam buat orang-orang yang kamu sayangi juga, atau kamu mau titip ucapan selamat ulang tahun atau happy wedding atau apapun itu teman Pro 2 untuk orang spesial kamu ya. Tapi kamu jangan jadi pendengar saja, ayo ikut ramaikan Flores Your Playlist ini teman Pro 2. Langsung kirim requestannya di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Siapkan lagunya, siapkan salam-salamnya, and let's make your playlist happen teman Pro 2. Aduh, kenapa saya seperti terengang? Karena juga nih teman Pro 2 belum sarapan. Jadi pagi ini juga harus sarapan teman Pro 2, minum air yang cukup, makan buah ya teman Pro 2, kalau bisa sarapan ya. Karena kalau kita mulai dengan harapan pasti apa? Lapar. As a human being aja teman Pro 2. Biar kamu di pagi hari ini makin semangat, kita gaspol sama lagu dari Nona dengan Hang.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND ya, di frekuensi kesayangan kamu 92,2 FM, Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi-pagi seperti ini enaknya ngapain ya? Ngopi mungkin, sarapan, atau scrolling TikTok, atau mungkin dengarkan lagu nih sambil pura-pura jadi apa? Main karakter, teman Pro 2. Kita bikin terus fake skenario ya. Karena memang jujur nih, jujurly ada orang yang tipenya tuh kalau pagi-pagi belum dengar lagu favorit, moodnya pasti apa, berantakan teman Pro 2. Tapi ketika musiknya nyala, terus lagu kesukaannya diputarkan, tiba-tiba langsung semangatnya naik, kerjaannya juga lebih ringan, dan jalan ke sekolah tuh happy ya, tidak ada beban terasa. Jadi teman Pro 2, saya pun menganut hal ini. Makanya musik itu bukan cuman tentang suara atau playlist saja yang kita dengarkan tiap hari. Kadang memang ada satu lagu yang benar-benar relate sama kita, yang benar-benar bisa bikin kita semangat, bikin kita comfy, bikin nostalgia, atau bahkan bilang, ah ini saya sekali lagu ini, orang itu tulis lagu ini terinspirasi dari saya, teman Pro 2, saking miripnya, saking relate-nya ya. Nah kalau pagi ini kamu punya lagu yang lagi kamu pikirkan atau lagi kamu dengarkan terus, jangan cuma kamu putar di kepala kamu, teman Pro 2, request dong, request di Flores Your Playlist ya, di line WhatsApp kita 082-147-650-422 secara cepat ya. Ini bisa kirim teks ataupun juga kamu mau call sekarang juga bisa di 082-147-650-422, teman Pro 2. Sekali lagi 082-147-650-422. Ada yang mau call kita, mungkin ada yang mau ngobrol sama Priska. Maybe di pagi hari ini yang mau request lagu, lagu apa yang mau kami putarkan, kami putarkan untuk kamu teman Pro 2. And then Flores Your Playlist, tempatnya kamu pilih lagu favorit kamu sampai di jam 8. Salam-salamnya juga jangan lupa ya teman Pro 2 yang request lagu, kirim-kirim salamnya juga boleh, atau mau sharing juga lagu ini ada apa nih di balik lagunya. Lagu yang semangat dong please. Kalau boleh lagu yang semangat ya teman Pro 2. Ada atur ya kakak penyiar ini. Tapi ya teman Pro 2, kalau bisa lagu yang semangat, karena pagi hari kita butuh yang apa? Yang bikin kita up terus teman Pro 2. Oke, ada yang gabung nih. Requestan pertama dari someone yang kayaknya tidak mau dikasih tahu namanya nih. Halo, selamat pagi Kak Priska. Salam kenal, saya mau request lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Judulnya, suka sekali sama lagu ini kakak, dan sangat suka dengan karakternya Bernadia. Buat kakaknya, semangat bertugas di pagi hari ini, semangat selalu. Thank you, makasih Kak. Jadi salting nih kakak, thank you buat requestannya ya kakaknya. Dan juga buat teman Pro 2 yang mau samaan, bisa request sekarang ya, sambil menemani aktivitas pagi kamu yang hektik itu. Silakan di 082-147-650-422. Stay tune terus teman Pro 2.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih di Flores Your Playlist, teman Pro 2 menemani kamu untuk request lagu nih. Kali ini requestannya datang dari Bang Irul ya. Katanya mau request lagu. Selamat pagi Kak Priska, mau dong request lagunya Tulus Teh Hijau. Malah selamat malam saja buat anak istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kakak Priska yang lagi bertugas, terima kasih. Thank you Bang Irul. Bang Irul ini tiap hari teman Pro 2 selalu menyempatkan waktunya untuk request lagu sama kita. Apalagi lagu ini lagu yang hype ya, yang selalu didengarkan. Apalagi buat kaum-kaum seperti kami ini teman Pro 2, sangat relate. Cewek cowok maca. Tulus dengan Teh Hijau spesial menemani teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: ketemu Kak Leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik.

Back again to Mam Bro 2. Kita masih di Flores Your Playlist alias FYP ya. Nih ada requestan dari Kak Dinda nih pagi hari ini. Katanya pilih lagu dari Reality Club judulnya 2112. Bukan Wiro Sableng teman Mam Bro 2, no ya. Tapi best kali pilihannya Kak Dinda nih. Kalau dengar lagu yang judulnya 212, nuansanya punya vibes yang unik juga, terasa dreamy, nostalgic juga, tapi tetap punya warna yang khas nih, khasnya Reality Club teman Mam Bro 2. Jadi cocok juga buat kamu yang pagi-pagi ini mau menikmati musik dengan suasana yang lebih santai, lebih nyaman tapi tetap fun ya teman Pro 2, untuk menikmati pagi kamu ya teman Pro 2, atau sekedar menatap jalanan ya sambil duduk-duduk manja saja di teras rumah ya sambil memikirkan banyak hal teman Pro 2. Dan menariknya nih, lagu ini memang punya daya tariknya tersendiri teman Pro 2. Pakai bahasa Inggris teman Pro 2. Saya tidak bisa mentranslate-nya. Mending kalian dengarkan saja lagu dari Reality Club judulnya 2112 khusus buat Dinda. Turn it up and enjoy your morning teman Pro 2 with Reality Club.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Ya itu Mam Bro 2 playlist kita pagi ini di Flores Your Playlist officially selesai itu Mam Bro 2. Thank you buat kamu yang sudah ikut meramaikan Flores Your Playlist. Semoga dari request lagu juga titip pesan untuk orang-orang spesialnya. Seru sekali ya, karena ternyata setiap lagu tuh punya cerita dan setiap requestannya pasti punya kekhasannya masing-masing teman Mam Bro 2. So buat kamu yang belum sempat masuk ke playlist kita di pagi hari ini, FYP tuh hadir setiap hari teman Mam Bro 2, setiap paginya dari jam 7 sampai di jam 8, dan juga memutarkan requestan spesial dari kamu juga teman Bro 2. Kita pakai spesial karena semuanya spesial, semua orang spesial, semua orang Indonesia spesial ya. Dan sekarang kita beralih ke Pro 2 Spot untuk informasi unik dan menarik kita akan kasih buat kamu teman Pro 2. Dilanjutkan aktivitas kamu, keproduktifan kamu ya, tetap positif. Jangan lupa kalau mood kamu turun, putar lagu atau dengarkan suara saya Priska ya teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Kita teman Pro 2, thank you sudah gabung di Flores Year Playlist.